Sekarang BRIN ya itu lagi ngembangin teknologi produksi kapal buat ningkatin daya saing galangan kapal nasional Indonesia. Jadi lewat riset ini, BRIN itu bikin sistem produksi kapal yang lebih terstruktur, lebih efisien dan juga tentunya lebih modern, teman-teman. Bahkan mereka pakai studi kasus kapal mini LNG 36 Teus ya buat nyusun teknologi pembangunan kapal yang bisa diterapkan di galangan kapal Indonesia. Dimana yang bikin salah, teman-teman, dikutip dari area.co.id ya. Ini tuh teknologi ini tuh ya teman-teman, ternyata bisa memangkas waktu pembangunan kapal itu sekitar 16 bulan jadi cuma 12 bulan gitu. Ini tuh cepat banget gitu teman-teman, lebih hemat tapi kualitasnya tetap terjaga gitu. Dan ternyata ya tantangan industri kapal tuh bukan cuma soal bikin desain kerja aja teman-teman, tapi juga soal gimana proses produksinya tuh rapi, presisi, minim kesalahan, sampai pengaturan tenaga kerja dan materialnya tuh juga harus detail banget gitu. Makanya BRIN sekarang tuh nyusun panduan teknologi produksinya tuh supaya galangan kapal nasional tuh bisa makin siap bersaing di pasar global. Apalagi Indonesia ya kan, Indonesia kan negara maritim gitu. Jadi perkembangan teknologi kapal tuh penting buat transportasi laut, logistik, sampai mungkin perdagangan antar pulau ya. Dan jujur aja gitu teman-teman dua, keren banget gitu kalau misalnya lihat teknologi Indonesia sekarang makin berkembang ya, bukan cuma di handphone atau AI aja, tapi juga sampai ke industri-industri kapalnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan gigi

Ginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman Produa, setelah dunia pernah ngalamin pandemi COVID-19 ya, sekarang tiap dengar nama virus baru tuh pasti langsung bikin orang panik duluan gitu. Dan belakangan ini Teman Produa, hantavirus juga lagi jadi pembahasan hangat di berbagai negara ya kan. Tapi tenang dulu ya Teman Produa, pemerintah Indonesia itu sekarang lagi memperketat pengawasan supaya penyebaran hantavirus tuh gak berkembang jadi pandemi baru kayak COVID-19 dulu. Dimana Kementerian Kesehatan juga lagi ngawasin ketat perjalanan internasional ya, terutama dari wilayah Amerika Selatan setelah muncul kasus di kapal pesiar MV Hondius ya Teman Produa, di mana pemerintah berharap penyebarannya tetap terbatas dan gak meluas ke masyarakat. Nah Teman Produa, hantavirus ini biasanya berkaitan sama tikus ya, bisa menyebar lewat urin, air liur, atau mungkin kotorannya gitu. Makanya sekarang menjaga kebersihan lingkungan tuh penting banget gitu. Jangan sampai kamar udah kayak museum, barang gak dipakai gitu ya, yang malah jadi sarang debu dan sarang tikus. Dan yang bikin leganya Teman Produa, pemerintah juga bilang ya risiko hantavirus jadi pandemi besar saat ini tuh masih tergolong rendah menurut WHO. Jadi belajar dari pengalaman COVID-19 ya, sekarang respon pemerintah juga bisa lebih cepat gitu. Mulai dari pengawasan bandara, pelabuhan, pemantauan kontak erat, sampai kesiapan informasi buat masyarakat supaya gak gampang panik gara-gara hoax di internet gitu. Karena kadang yang bikin suasana makin chaos bukan virusnya duluan ya, tapi mungkin judul dan berita komentar netizen yang bikin heboh sendiri.

gak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Pro Aktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: 107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jam 9 pagi waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Aktif. Pro 2 aksi positif dan kreatif bareng aku Randa di sini, teman Pro 2. Dan sebelumnya ya teman Pro 2, pernah enggak sih kamu lihat iklan di handphone atau mungkin sosial media gitu yang janjiin menang instan cuma dengan modal receh gitu? Atau mungkin kamu punya teman yang tiba-tiba berubah jadi tertutup, emosian, dan selalu mungkin megang handphone dengan muka tegang gitu ya. Teman Pro 2, judi online itu bukan cuma soal kalah atau menang uang ya. Ini adalah perang saraf ya. Bagi ini di Proaktif, aku pengen ajak kamu bongkar apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala seseorang saat mereka tuh klik tombol spin di judi online itu. Kenapa sih rasanya nagih banget gitu, meskipun dompet udah kosong ya. Nanti kita bahas hari ini teman Pro 2, tentunya hanya di Pro 2 Aktif, Pro 2 aksi positif dan kreatif.
1: You know what?

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Teman Pro 2, kita mulai dari sisi neurologi atau saraf otak ya, teman Pro 2. Di mana di dalam otak kita itu ada zat kimia namanya dopamin, teman Pro 2. Fungsi aslinya tuh bagus gitu, buat kasih rasa senang atau kalau kita dapat prestasi atau makan enak gitu. Tapi teman Pro 2 ya, algoritma judi online itu jahat banget. Mereka didesain buat membanjiri otak kita sama dopamin lewat lampu warna-warni, suara kemenangan yang meriah, dan efek visual yang menarik gitu. Nah, pas seseorang menang, meskipun cuma dikit, otak tuh bakal langsung dapat suntikan dopamin yang luar biasa gede. Masalahnya ya, lama-lama otak kita tuh jadi kebal gitu. Dosisnya harus ditambah terus, ditambah lagi. Akhirnya si pecandu ini gak cari uang lagi, tapi mereka cuma cari sensasi dopamin itu. Mereka gak bisa ngerasa senang lagi sama hal-hal normal di dunia nyata, karena standarnya tuh udah dirusak sama mesin judi online, teman-teman.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

0: Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Masih di Pro 2 Aktif bareng aku Randa teman Pro 2. Dan pernah gak sih kamu dengar istilah nermis teman Pro 2? Teman Pro 2 itu tuh kondisi pas simbol di layar hampir banget sejajar gitu, tapi meleset dikit. Cuma kurang satu gambar lagi buat dapat jackpot teman Pro 2. Dan secara psikologis ya, otak pencandu itu tuh aneh banget gitu. Bukannya ngerasa, ah aku kalah nih, kayak otak mereka malah nangkep sinyal, wah hampir menang nih gitu. Ini tuh trik psikologi yang paling licik teman-teman. Penelitian nunjukin kalau hampir menang itu tuh memicu aktivitas otak yang sama kuatnya dengan menang beneran. Jadi si pecandu ini bakal mikir satu kali lagi pasti dapat gitu. Padahal itu semua tuh udah diatur algoritma supaya mereka tuh gak berhenti main. Mereka terjebak dalam harapan palsu yang diciptakan sama mesin judi online teman Pro 2. Jadi memang sudah diatur dari sananya nih teman Pro 2.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Teman Pro 2, sekarang kita coba lihat dari sisi psikologinya ya. Teman Pro 2, banyak yang terjun ke dunia judi online itu tuh awalnya bukan karena serakah, tapi karena escapins, teman Pro 2, atau pengen lari dari masalah hidup ya. Mungkin lagi stres kerjaan, masalah keluarga, atau mungkin ngerasa kesepian ya, bisa jadi gitu. Dunia judi online tuh nawarin pelarian yang instan gitu. Pas main ya, mereka ngerasa punya kontrol, mereka ngerasa punya harapan, tapi itu cuma semu, teman Pro 2. Begitu saldo habis ya, rasa depresi dan cemasnya bakal balik lagi berkali-kali lipat lebih parah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka main lagi buat ngilangin rasa cemas itu. Ini yang disebut dengan lingkaran setan, teman Pro 2. Mereka gak judi buat kaya, tapi mereka judi supaya gak ngerasa sakit hati karena kalah. Bener-bener bagaikan penjara tanpa jeruji besi ya, teman Pro 2. Terus pertanyaannya nih, bisa gak sih sembuh? Jawabannya bisa, teman Pro 2. Tapi berat gitu. Otak yang udah rusak jalur dopaminnya itu butuh waktu buat reset atau pulih kembali. Langkah pertamanya adalah putus akses ya, teman Pro 2. Hapus aplikasinya, ganti nomor kalau perlu. Dan yang paling penting tuh jujur sama keluarga. Pencandu judi online itu gak bisa berjuang sendirian ya, karena musuhnya adalah otaknya sendiri gitu. Butuh bantuan profesional kayak psikologi atau psikiater buat benerin sistem kimia di otaknya. Dan kita harus sadar kalau ini tuh bukan sekedar kebiasaan buruk, tapi ini adalah gangguan kesehatan mental yang butuh pengobatan serius, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, itulah tadi pembahasan singkat kita tentang sisi gelap judi online dari kacamata sains ya. Pesan aku cuma satu buat kamu gitu, jangan pernah berani coba-coba, teman Pro 2. Meskipun cuma iseng pakai uang receh gitu ya. Mesin itu didesain buat menang dan kamu didesain buat kalah. Jangan biarkan dopamin kamu dipermainkan sama algoritma yang cuma pengen ngerampok masa depan kamu. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi terjebak, teman Pro 2, ayo segera cari bantuan gitu. Belum terlambat buat pulang dan mulai hidup yang benar lagi. Dan aku juga say thank you buat kamu, teman Pro 2, udah dengerin topik berat ini sampai selesai ya. Tetap jaga pikiran, jaga dompet juga ya. Dan yang paling penting, jaga kesehatan mental kamu. Dan kita ketemu lagi di Pro 2 Aktif berikutnya.
0: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 吗？
1: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersamaku Randa. Kita masuk informasi pertama, teman Pro 2. Kawasan Tanjung Carat diproyeksikan menjadi simpul baru logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan Pelabuhan Palembang Baru. Di mana pemerintah menilai proyek ini akan memperkuat konektivitas distribusi barang sekaligus meningkatkan efisiensi logistik nasional. Di mana kehadiran Pelabuhan Baru ini juga diharapkan mampu mendukung sektor industri, energi, dan perdagangan di wilayah Sumatera Selatan yang terus berkembang. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 2026, nilai tukar rial terhadap rupiah terus menguat. Di mana kondisi ini menjadi perhatian para jemaah karena dapat berdampak pada kebutuhan pengeluaran selama berada di tanah suci. Meski demikian, pemerintah tetap mengimbau jemaah untuk mengatur kebutuhan finansial dengan bijak selama menjalankan ibadah haji. Dan kita masuk informasi terakhir teman Pro 2, ada Kapolda Kalimantan Utara yang turun langsung mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Tanjung Selor. Di mana dalam kegiatan tersebut, ribuan porsi makanan dibagikan kepada para pelajar di sekolah-sekolah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi makanan berjalan lancar dan tepat sasaran demi mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Sekian Info Pro 2 bersama aku Randa di jam 10 pagi, teman Pro 2 ya. Dan info tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Spada. Thank you udah nemenin aku dari subuh tadi ya, teman Pro 2. Dan setelah ini bakal ada Kak Ocha yang nemenin kamu di segmen Pro 2 Hitlist dan Santai Siang. So aku Randa pamit, teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti ya. See you dan sampai jumpa lagi.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: хит-лист.
1: Radio Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat siang. Ketemu lagi bersama aku Ocha di Pro 2 Hit List. Hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 14 Mei 2026. BTW teman Pro 2, buat kamu yang merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih hari ini, selamat beribadah ya teman Pro 2. Semoga ibadahnya lancar sampai selesai. Dan buat kamu yang lagi menikmati tanggal merah teman Pro 2, wajib banget sih stay tune terus bersama aku hanya di sini sampai jam 3 sore nanti. Dan buat kamu yang udah nungguin Pro 2 Hitlist hari ini, bebas banget kamu mau request, mau kirim-kirim salam, boleh langsung DM aja kita di Instagram @rrpro2tarakan. Dan jangan lupa untuk cek story Instagram kita, karena aku sudah drop ya list lagu-lagu yang bakal aku puterin sesaat lagi. Jadi teman Pro 2, buruan langsung bergabung biar gak ketinggalan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

хит-лист. Seratusnya Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Back again bersama Ocha, masih di Pro 2 Hitlist Indonesia. Dan lagu pertama yang bakal aku puterin nih dari Wijaya 80 yang menggayat Sal Priyadi dengan lagu terbaru mereka, teman Pro 2, berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang. Kamu udah dengerin lagunya ini belum, teman Pro 2? Kalau udah gimana? Kalau udah gimana perasaan kamu setelah dengerin lagu ini? Kalau aku sih, teman Pro 2, jadi sedih ya. Ada perasaan sedih-sedihnya gitu. Soalnya ternyata lagunya ini tuh bercerita tentang gimana seseorang yang punya jalannya masing-masing, kemudian ketemu di satu titik, tapi gak berakhir selamanya gitu. Karena mereka tetap harus melanjutkan jalan mereka masing-masing, mencapai tujuan mereka masing-masing. Ya, yang intinya pada akhirnya mereka harus berpisah, teman Pro 2. Makanya judulnya Garis Menyilang. Kalau kamu perhatiin ya, garis menyilang itu kayak huruf X, emang ketemu di satu titik di tengah-tengah itu, tapi mereka bakal terus lanjutkan ke jalan mereka. Jadi teman Pro 2, kalau kamu pernah ngalamin yang kayak gini, pas banget sih dengerin lagu ini. Langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: No matter what. No matter what.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 back again bersama Ocha masih di Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2, siapa di sini yang udah penasaran lagu selanjutnya yang bakal aku putar punya siapa? Kalau penasaran teman Pro 2, langsung main aja ke story Instagram kita di @rrpro2tarakan dan jangan lupa voting ya, karena lagu selanjutnya ini yang paling banyak di voting kedua ada dari Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang teman Pro 2. Nah ini ceritanya tuh seperti kamu pernah ada di posisi yang ingin memutarbalikkan waktu, tapi kamu sadar kalau itu tuh gak mungkin terjadi ya, secara waktu selalu berjalan ke depan teman Pro 2. Dan lagunya ini teman Pro 2 tentu cocok banget digabungin antara suaranya Vanessa Z dan Roni Parulian yang khas banget itu. Dan mereka tuh saking klopnya tuh kayak lagi ngobrol satu sama lain tentang gimana penyesalan mereka yang udah gak bisa diperbaikin lagi. Tapi ya teman Pro 2, namanya juga penyesalan ya, selalu di akhir bukan di depan. Jadi pastiin kamu mikirin dulu langkah yang bakal kamu ambil sebelum nanti kamu menyesal.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2, back again bersama Ocha masih di Pro 2 Hitlist. Dan teman Pro 2, ini akan menjadi lagu terakhir di Pro 2 Hitlist Indonesia, ditutup dengan Farel Hilal dengan Keliling. Teman Pro 2, kita boleh aja keliling kota Tarakan hari ini mumpung tanggal merah. Dan kalau ditemenin sama lagunya Farel Hilal ini, aku jamin pasti moodnya bakalan naik lagi. Apalagi sambil nyanyi seru ya di dalam mobil bareng teman-teman, keluarga, ataupun orang tersayang kamu, teman Pro 2. Dan sekaligus aku mau ingetin, setelah ini kita lanjut ke Pro 2 Hitis Mancanegara. List lagunya juga sudah aku posting loh di Instagram kita di @rrpro2tarakan. Jadi kamu jangan sampai ketinggalan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Hitlist. Seratus tujuh Pre 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pre 2. Kembali lagi bersama Ocha, masih di Pre 2 Hit List, nemenin kamu tentunya dengan update lagu-lagu terhits pilihan Pre 2. Dan teman Pre 2, karena kita udah beralih ke mancanegara, tentunya ini adalah lagu paling keren di seluruh dunia. Dan sebelum kita mulai ke lagu yang pertama nih teman Pre 2, aku mau sedikit intermezzo ke kamu. Kamu pernah membayangin gak ada satu orang nih, apapun yang dia lakuin, apapun lagu yang dia keluarin, pasti bakalan berhasil, bakalan booming di mana-mana. Kamu pernah keinget satu nama gak teman Pre 2? Kalau aku sih ada satu, dan dia ini penyanyi laki-laki. Siapa lagi kalau bukan Bruno Mars teman Pre 2? Bener-bener ini orang tuh gak ada habisnya ya menurut aku. Kali ini dia bawain lagu yang super catchy dan fun banget vibes-nya, yaitu Cha-Cha-Cha. Ini serasa aku dipanggil deh. Agak GR, tapi ya gak apa-apa lah ya, sekali-sekali. Btw teman Pre 2, siapa sih yang kepikiran selain Bruno Mars bikin lagu pop, tentu dengan sentuhan-sentuhan uniknya. Kali ini ada sentuhan dance klasik kayak gini teman Pre 2 di lagu Cha-Cha-Cha. Emang Bruno Mars aja sih menurut aku yang bisa selalu pull off atau bikin lagu-lagu yang unik ini berhasil dan jadi catchy di seluruh dunia teman Pre 2. Tapi emang bener ya, menurut aku lagu itu fresh banget. Gak heran aja kalau baru rilis udah langsung nangkring di urutan atas chart global. Dan teman Pre 2, buat kamu yang lagi santai, mending kamu siap-siap aja nih ikutan goyang tipis. Ada trennya kan juga di TikTok teman Pre 2. Nih langsung aja kita dengarkan bersama-sama Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding

0: Hitlist.
1: Radio Pro 2 FM, terekan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Gimana kabar kamu di siang hari ini menjelang jam 12 siang? Semoga mood kamu masih okay ya, apalagi ini di tanggal merah ya, di tengah-tengah hari biasa. Wih, hari Kamis tiba-tiba dijatuhi tanggal merah, pasti pada happy banget ya teman Pro 2. Tapi mungkin ada juga yang udah kepikiran besok nih hari Jumat. Aduh, rasanya malas banget mungkin masuk kembali bekerja teman Pro 2 karena itu hari kejepit kata orang ya. Sabtu Minggu kembali libur lagi buat kamu yang mungkin kerja di bagian-bagian kantor pemerintahan teman Pro 2. Sementara buat kamu yang mungkin hari ini masih bekerja di tanggal merah ini teman Pro 2, tetap semangat. Aku di sini masih nemenin kamu karena kita sama-sama aja nih pejuang rupiah, pejuang cuan, sama banget teman Pro 2, tapi tetap harus mood okay lah ya. Sambil dengerin lagu-lagu asik ini, dijamin kamu enggak bakalan kepikiran sama capeknya kamu atau lelahnya kamu bekerja. Sambil kita lanjut ke lagu selanjutnya nih teman Pro 2, ada lagu keluaran terbaru dari Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again teman Pro 2.

Di sini teman Pro 2, aku notisnya apa? Zara Larsson lagi dong. Kali ini dia sama Tyla. Kemarin dia sama Pink Pinterest. Kamu tahu enggak teman Pro 2 kalau Zara Larsson ini salah satu orang yang terkenal kalau dia nge-cover lagu, orang-orang malah lebih suka versinya dia daripada versi penyanyi aslinya. Ini bikin beberapa penyanyi di Hollywood teman Pro 2 takut, agak deg-degan gitu kalau Zara Larsson meng-cover lagunya mereka. Takut kalah saing atau takut kalah bagus gitu ya. Jadi mungkin ini beberapa penyanyi Hollywood, lebih baik kayaknya guide aja deh Zara Larsson, ajak aja dia kolaborasi sama kita. Jadi kalau dia cover lagu kan emang lagunya gitu, jadi gak bakal dibanding-bandingin lagi nih teman Pro 2. Ojo dibanding-banding ke. But anyway, lagu barunya ini teman Pro 2, She Did It Again. Seperti biasa, Tyla akan membawa budaya dari kampung halamannya, Afrobeats itu, dengan super seksi ala Tyla teman Pro 2. Dan popnya Zara juga kau win banget. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya kayak gimana, langsung aja kali kita dengerin bersama yuk. Ini dia.

Hitlist. Waktunya Pre 2 Hitlist. 107 Pre 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pre 2, masih di Pre 2 Hitlist Mancanegara. Kali ini teman Pre 2, tiba-tiba aku dengerin lagu yang bisa bikin aku auto melek. Apalagi cuaca di kota Tarakan nih, tiba-tiba diturunin lagi sama yang namanya hujan lokal, teman Pre 2. Pasti buat kamu yang ada di Kampung 4, siang-siang gini, habis makan siang, auto ngantuk ya. Tapi kalau kamu masih ada kerjaan, ataupun masih ada kegiatan, mending dengerin lagu yang satu ini. Kita kedatangan Anima yang berkolaborasi dengan Lisa lewat track judulnya Bad Angel, teman Pre 2. Menurut aku gokil banget sih ya. Anima ini kan emang terkenal banget dengan DJ-nya dia, Melodic Techno, yang visual dengan CGI-nya itu gila banget kalau di atas panggung, teman Pre 2. Terus tiba-tiba dia duet bareng Lisa dong. Apa nggak makin pecah ya, teman Pre 2? Dan pas mereka bergabung, suasananya itu dapet banget. Kalau kamu udah pernah lihat penampilan mereka di Coachella, ya seperti itulah, emang ke luar biasaan dari teknologi bercampur dengan musik, teman Pre 2. Benar-benar kerasa mahal gitu. Dan aku setuju banget sih, emang prestasi gak usah ditanya. Begitu rilis, semua pecinta musik EDM, fans beratnya Anima dan fans Lisa langsung bersatu dan ngebuktiin kalau Lisa emang jadi salah satu artis yang gak takut sih sebenarnya untuk mencoba hal-hal baru yang lebih underground. Yes, kira-kira nanti ada gebrakan apa lagi ya dari Mbak Lisa, teman Pre 2? Aku juga udah gak sabar nih.

Frendra Hitlist. Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Ocha di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Our next song di teman Pro 2 yang pasti akan nemenin kamu dan menjadi lagu terakhir penutup di segmen kita Pro 2 Hitlist hari ini, teman Pro 2, ada dari Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ini lagu yang bikin kaget juga jagat raya, teman Pro 2, asik sejak raya tuh ya, karena Madonna loh teman Pro 2, seorang Madonna legend pop wanita ya yang berkolaborasi dengan Sabrina Carpenter ya, yaitu penyanyi baru, bisa dibilang penyanyi Gen Z dalam genre yang sama, yaitu genre pop teman Pro 2. Dan mereka ini dua-duanya punya gaya yang sama loh, suka pakai rambut warna blonde, terus genre musiknya juga sama teman Pro 2, and of course kecantikannya juga sama, vokal suaranya juga sama-sama kuat teman Pro 2. Dan ini yang bikin kaget, soalnya mereka tampilnya itu bareng-bareng pas di Coachella, pas penampilannya Sabrina Carpenter tiba-tiba naik seorang Madonna gitu ya. Seluruh peserta ataupun pengunjung dan penonton yang ada di sana langsung tertuju sama satu panggung yang ada di sana ketika Madonna naik. Dan lagu terbarunya ini teman Pro 2 benar-benar menggambarkan gimana mereka berdua sih, dengan vokal yang sama-sama kuat. Tapi aku tuh agak gak suka aja sama komentar di netizen. Rasanya tuh para artis ini selalu gak pernah cukup bagi mereka teman Pro 2. Padahal penampilannya udah gong banget loh, tapi tetap aja ada komentar nyinyir yang bandingin Madonna dan Sabrina Carpenter. I mean, mereka sama-sama kolaborasi, saling respect satu sama lain, kok fansnya gak bisa gitu loh teman Pro 2. Semoga kita bisa jadi manusia yang lebih bijak lagi ya kalau menilai ataupun komentar di media sosial. Ayo sama-sama respect lah dan mendukung mereka berdua. Lagi pula mereka sama-sama penyanyi hebat pada masanya ya. Madonna mungkin pada teman-teman yang generasi-generasi sebelumnya. Sementara kalau kita Gen Z kan lebih ke Sabrina Carpenter. Dua-duanya sama-sama oke sih menurut aku. Dan I'm so happy mereka berkolaborasi dengan lagu ini, Bring Your Love.

0: Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Prodo Kapa hadir menyapa dorang. Prodo Kapa, karya Paguntaka. Setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Prodo Tarakan.
1: Nya kamu dengarkan Pradua Kapa karya Paguntaka.
2: Seratus tujuh Pradua FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat siang. Selamat siang teruntuk kamu yang lagi produktif atau yang lagi liburan hari ini, teman Pradua, siapapun itu. Sini gabung bareng aku di Pradua Kapah karya Paguntaka. Kali ini teman Pradua, aku mau tanya dulu nih, kamu pernah gak ada di situasi kalau kamu pergi foto studio mendadak jadi awkward atau kaku gitu pas disuruh bergaya sama fotografernya? Jujur sering banget sih, kayak ayo kak senyum, tangannya gini kak, aduh malah ngerasa makin kaku dan kayak robot sebenarnya, karena jujur malu sih diliatin. Jadi hari ini teman Pradua, aku bakal bahas salah satu industri kreatif di kota Tarakan yang lagi meledak banget beberapa tahun terakhir ini. Siapa lagi kalau bukan Self Photo Studio, teman Pradua. Kita akan membedah ini hari ini selama beberapa menit ke depan sampai jam 1 siang. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap di Kapah Karya Paguntaka.

karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Radio 7 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Masih di Kapah Teman Radio karya Paguntaka, dan kita lagi membahas tentang tren yang ada di Kota Tarakan, self photo studio yang pastinya jadi andalan kamu kan kalau nongkrong atau jalan-jalan bareng teman. Pasti singgah dulu ke sini untuk mengabadikan hari bahagia ataupun hari yang menyenangkan bersama dengan teman ataupun orang tersayang kamu. Jadi gini teman berdua, kenapa sih self photo studio ini bisa rame banget padahal gak ada fotografernya ya? Jawabannya cuma satu, yaitu privasi. Kita jadi gengsi, itu seneng banget yang namanya diberikan kebebasan gitu ya. Di industri kreatif, produk itu gak harus selalu berupa barang, tapi bisa juga berupa kenyamanan. Dengan kita ditawarkan kebebasan itu untuk bergaya sendiri, untuk menentukan model gaya kita sendiri ataupun framenya teman berdua, pokoknya itu bikin kita makin happy gitu ya. Dan di dalam ruangan itu kita yang jadi model, kita yang jadi direkturnya, dan kita yang pegang kendali kamera itu lewat remote kecil otomatisnya. Jadi mau kita gayanya guling-guling kayak salto kayak, pokoknya gimana pun terserah kita. Dan kita jadi pede banget. Kenapa? Karena gak dilihat sama orang lain, ya kan teman berdua. Inilah yang menjadi alasan kenapa saya foto studio itu ramai banget sama anak muda, karena ada faktor kebebasannya itu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Selalu segi Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Banyak juga yang mulai nanya ya, emang apa sih untungnya jualan foto tapi gak ada orangnya? Hey teman Pro 2, dengerin ini ya, ini model bisnis yang jenius banget menurut aku. Gak perlu bayar gaji fotografer setiap hari, dan kamu bisa investasikan uang untuk gaji fotografer ke alat dan sistem kamu. Begitu sistemnya jalan, pelanggan tinggal masuk, jepret 15 menit dan kamu auto dapat duit instan. Ditarakan teman Pro 2, apalagi ya anak muda ini, jujur aja termasuk aku, orangnya FOMO banget. Begitu ada teman aku posting foto estetik dengan background yang luar biasa kece, bikin aku bakal nanya, eh ini di mana fotoboxnya? Dan yes, itulah marketing gratisan yang paling ampuh saat ini.

0: Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Paguntaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapa hadir menyapa dorang. Produk kapa, karya Paguntaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produa Tarakan.
1: You got your baggage,

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Terus lagi Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi tadi itulah pembahasan kita ya, terkait dengan sistem industri kreatif self photo studio yang digandrungi sama anak muda di kota Tarakan. Menurut aku emang ini cocok banget sih, karena kita termasuk kota yang kreatif, teman Pro 2, anak mudanya. Pasti semuanya itu rata-rata kalau memproduksi konten itu semuanya bagus, teman Prado. Menurut aku anak kota Tarakan kreatif semua, dan self photo studio bisa jadi salah satu cara mereka untuk menghibur diri dan kasih makan sosial media. Jadi buat kamu yang lagi nyari ide bisnis kreatif di Tarakan, bisa ngelihat hal ini dan ditambahin inovasi sedikit lah, karena emang udah banyak juga kan yang buka. Bisa kamu kasih properti unik, tema-tema yang lebih baru lagi, ya kan? Karena ya kalau kamu terus berinovasi, aku yakin orang gak akan bosen dan bisa balik lagi main ke tempat kamu. Alright teman Perdua, segitu aja pembahasan kita hari ini di Kapa Karya Paguntaka. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin Ocha sampai jam 1 ini, dan ketemu lagi tentunya di segmen Kapa setiap hari di jam yang sama, jam 12 sampai jam 1 siang. Dan kamu jangan kemana-mana ya, karena aku masih nemenin kamu juga di santai siang sampai jam 3 sore.

our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi bersama Ocha masih di santai siang. Dan karena udah jam 1, waktunya kita isi informasi hari ini teman Pro 2 dengan berita-berita dari dunia olahraga ya. Jadi pertama teman Pro 2, informasi yang pengen aku bagiin ke kamu adalah aku mau kasih bocoran bahwa nanti di final Piala Dunia 2026 bakal lebih pecah lagi karena ada halftime show teman Pro 2. Jadi buat kita nih, terutama pada cewek-cewek ya, itu biasa sering ngerasa bosan gak sih nungguin 15 menit waktu istirahatnya para pemain. Nanti teman Pro 2, ketika di hari final Piala Dunia, kita dipastiin gak bakal beranjak dari kursi kamu, karena FIFA mau bawa vibes hiburan ala Amerika di panggung FIFA nih kali ini, di panggung Piala Dunia. Kalau kamu sudah familiar dengan halftime show teman berdua yang biasanya ada di acara olahraganya khusus Amerika, kali ini ada di Piala Dunia. Dan langkah ini diambil supaya final Piala Dunia ini gak cuma dinikmati sama fans bola aja, tapi juga semua orang. Jadi akan ada perpaduan antara olahraga dan juga penampilan musik internasional teman berdua. Tapi di sini belum di spill ya siapa yang bakal ngisi halftime show nanti. Tapi semoga aja teman berdua ini musisi yang udah kita tahu, udah terkenal banget dan udah legend banget ya. Jadi pasti bakalan lebih pecah dan megah lagi. Btw, kamu ada rekomendasi gak kira-kira harusnya siapa nih yang ngisi halftime show Piala Dunia? Aku sih serahkan pada yang punya acara aja lah ya. Kita tinggal tunggu hasilnya aja nanti teman berdua dan nikmati penampilannya. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune hanya di sini.

0: Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 Santai Siap. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Seratus tujuh Pro 2 FM terekan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut kita ke informasi lainnya yuk. Kali ini datang dari sang legenda Lionel Messi, teman Pro 2, yang baru banget nyabet gelar Man of the Match setelah ngebantu Inter Miami ngalahin Cincinnati, teman Pro 2. Meskipun main di liga yang fisiknya kuat banget, Messi tetap aja bisa bikin lawan kebingungan nih. Di pertandingan tadi dia benar-benar jadi otaknya Inter Miami, dan operannya itulah teman Pro 2, aku berat banget. Gak heran kalau penonton di stadion sampai ngasih applause dan berdiri berkali-kali melihat aksi dari Messi. Dan menang di usia sekarang tetap jadi pemain terbaik di lapangan, benar-benar seorang legend banget ya, definisi GOAT. Dan kemenangan ini teman Pro 2 makin ngokohin posisinya Inter Miami sebagai tim yang wajib diperhitungkan di season ini. Kira-kira menurut kamu sampai umur berapa ya Messi bakal tetap main di level setinggi ini teman Pro 2? I mean look at him, dia udah berumur tapi masih jago aja di kandang ya teman Pro 2. So, keren banget. Kita lanjut ke lagu selanjutnya. Ada dari Nona dengan Rollerblade, teman Pro 2. Seru nih, kita dengerin bareng-bareng yuk.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Back again bersama Ocha, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Dan kita lanjut informasi terkait dunia sepak bola nih, teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu main ya bola, terus pas ditendang bolanya malah meliuk-liuk gak jelas? Apalagi kalau bola plastik zaman SD, kamu inget gak teman Pro 2 yang biasa dibeli di warung 5 ribuan? Itu sih legendaris banget ya teman Pro 2. But di sini aku mau bahas bola yang akan dipakai nanti menjelang Piala Dunia 2026. Namanya aja teman Pro 2 keren banget nih, Jabulani. Wow, Jabulani ini emang punya sejarah yang unik banget. Bolanya didesain super mulus dan katanya bisa bikin tendangan para pemain jadi lebih kenceng, dan arahnya itu benar-benar presisi teman Pro 2. Nggak kayak bola waktu kita masih kecil ya, yang terbuat dari plastik itu ditendang ke arah kiri, dia belok ke kanan teman Pro 2. Nah, kenapa aku bahas sekarang bola yang akan jadi bola andalan di Piala Dunia nanti teman Pro 2? Karena FIFA lagi nyiapin teknologi bola terbaru untuk tahun ini. Mereka pengen bolanya tuh aerodynamic, yang makin oke, biar makin banyak gol nantinya, dan tetap gak bikin para kiper ini merasa, ini kenapa bolanya kayak gini ya, gak merasa dizolimi lah ceritanya. Dan kebayang gak sih teman Pro 2, nanti 2026 bakal ada bola yang karakternya mirip sama Jabulani lagi? Pasti bakal banyak lagi teman Pro 2 gol-gol yang tepat sasaran. Tapi di sini kamu pasti berdoa ya, semoga gawang negara dukungan kamu teman Pro 2 gak jebol gara-gara bola ini, ya gak sih? Ini antara mendukung sama enggak sih sebenarnya teman Pro 2. But anyway, kita doakan aja semoga tim yang kamu dukung ini malah bisa mendapatkan advantage dari bola yang bakal dirilis sama FIFA nanti. Oke? Okay?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2. Akhirnya buat kamu yang udah yang pernah ketinggalan teman Pro 2 untuk nonton serial Avatar Fire and Ash ya, atau film terbaru mereka dalam series Avatar teman Pro 2 di tahun kemarin. Sekarang akhirnya bakal muncul di platform streaming andalan kamu di Disney Plus teman Pro 2. Jadi kamu gak bisa lagi ya ketinggalan filmnya, dan bisa kamu nonton kapan dan di mana aja. Dan kalau kamu nonton ini teman Pro 2, kamu bakal ngelihat suku api ya dari Avatar Fire and Ash dengan karakter yang lebih agresif teman Pro 2. Dan buat kamu yang udah penasaran kayak gimana penampilan dan juga editing CGI-nya yang luar biasa indah itu teman Pro 2, aku sampai di luar daripada nalar gitu ya. Kok bisa James Cameron bikin sebuah dunia, dunia Avatar itu yang super indah banget dan pretty gitu ya, dipadukan dari dunia yang Avatar air, Avatar api, hingga Avatar hutan teman Pro 2. Like, ini orang hebat banget dan pintar banget menurut aku. So teman Pro 2, nanti kalau udah muncul di Disney Plus, jangan lupa ditonton biar kamu gak ketinggalan ya. Oke.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 back again bersama Aca masih di Santai Siang. Teman Pro 2, aku bangga banget deh sama perfilman Indonesia yang sudah berwarawiri di panggung dunia, teman Pro 2. Kali ini dari film Laut Bercerita yang akan tampil ke ajang bergengsi Cannes Film Festival, teman Pro 2, lewat program Half Goes to Cannes 2026. Ini keren banget ya. Dan ini menjadi bagian dari program Hong Kong ASEAN Film Financing Forum yang milih proyek film terbaik untuk direpresentasikan di depan para profesional industri film dunia yang ada di Prancis, teman Pro 2. Seperti yang kamu tahu ya, kalau kamu udah baca novelnya, kalau film Laut Bercerita ini membawakan isu kemanusiaan dan sejarah kelam Indonesia kepada audiens global, teman Pro 2. Jadi ini bisa jadi peluang emas lah ya buat film Laut Bercerita untuk mendapatkan dukungan distribusi internasional dan menunjukkan kalau kualitas cerita dari Indonesia ini seru-seru banget dan wajib ditonton. Alright, pantengin terus teman Pro 2 untuk update filmnya tentunya dari Laut Bercerita, dan kita doain semoga para cast yang berangkat ke Prancis ini bisa membanggakan kita ya sebagai warga Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Seratus tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa di sini yang udah nonton Bridgerton season 4 kemarin? Oh my god, ini kayak jiwa anak kecil aku, teman Pro 2 yang dulu suka kebayang gimana rasanya ya nikah sama bangsawan terus jadi princess of the day. Oh my god, di Bridgerton season 4 itu benar-benar terhealingkan teman Pro 2, terobati gitu ya impian-impian aku pas masih kecil. Sekarang teman Pro 2, akhirnya Bridgerton season kelima udah mulai bersiap-siap nih. Tapi kamu harus lebih sabar lagi ya teman Pro 2, karena diprediksikan baru bakal tayang nanti di tahun 2027. But anyway, siapa yang udah gak sabar nih untuk melihat season kelima? Karena

banyak spekulasinya ini akan mengangkat kisah cintanya Eloise dan juga Francesca. Yang jelas Slon Pro 2 masih butuh waktu lumayan lama sih sambil ngerampungin produksinya. But anyway, meskipun lama teman Pro 2, aku selalu setia nunggu Bridgerton karena emang benar-benar dari segi bajunya teman Pro 2, dari segi dekorasinya, semuanya menggambarkan Regency era secara cantik dan indah. Buat kamu yang belum pernah nonton teman Pro 2, aku saranin nonton sih dari season pertama ya, sampai yang terakhir ini season keempat, aku jamin kamu gak bakal nyesel.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Terus di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama Ocha nih di Santai Siang. Kali ini teman Pro 2, kamu pasti kenal ya boy group asuhan dari KOZ Entertainment alias Boy Next Door yang katanya bakal tur dunia bertajuk Knock on Fall 2. Dan mereka bakal mampir ke Jakarta juga nih teman Pro 2. Konser ini dijadwalkan bakal digelar pada bulan Desember bertahun ini. Dan Jakarta jadi salah satu kota tujuan dalam rangkaian tur mereka kali ini setelah sukses dengan berbagai rilisan hits yang fresh banget. Menurut detail lokasi dan harga tiket teman Pro 2 akan diumumkan lebih lanjut. But anyway, karena belum diumumin, nabung dulu gak sih teman Pro 2? Biar nanti pas udah drop jam, waktu, dan kapan tanggalnya serta harga tiketnya, kamu udah siap tinggal war aja.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Back again bersama Ocha, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang belum bisa move on dari serial dengan ikonik topeng Salvador Dali alias teman Pro 2 Money Heist, sini aku punya informasi terbaru buat kamu. Serial fenomenal Money Heist atau La Casa de Papel dikabarkan bakal kembali dengan seri semesta baru, teman Pro 2. Dan Netflix akan mewujudkan spin-off project mereka atau sequel yang bakal mengeksplorasi karakter-karakter unik lainnya nih teman Pro 2 di dalam karakter Money Heist. Meskipun detail plotnya nih masih rahasia ya tentunya, tapi kita tunggu aja karena ini benar-benar projectnya akan mengangkat satu persatu dari kisah-kisah tokoh-tokoh ikonik yang ada di sana teman Pro 2. Jadi tunggu aja gak sih? Kita juga penasaran nih sama latar belakangnya mereka, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah nungguin dari dulu spin off dari Money Heist ini, pastiin kamu jangan sampai ketinggalan ya kalau nanti udah tayang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Koca. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta berlangsung secara hikmat. Jemaat mengikuti seluruh rangkaian prosesi doa dengan penuh ketertiban di bawah pimpinan Romo Edi Mulyono. Ibadah pagi tersebut terpantau masih berlangsung hingga pukul 8:45 waktu Indonesia Barat, dan para jemaat tampak sangat fokus mendengarkan penyampaian homili yang diberikan langsung dari arah altar suci. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas respon positif terhadap kebijakan kenaikan gaji hakim di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Presiden menerima laporan Ketua Mahkamah Agung Sunarto terkait apresiasi sejumlah ketua MA negara ASEAN terhadap kebijakan tersebut. Menurut Presiden, tanggapan positif itu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Indri Wahyuni menjadi sorotan usai pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Provinsi Kalimantan Barat. Perempuan ini merupakan salah satu juri pada lomba yang akhirnya viral tersebut. Insiden bermula ketika jawaban tim SMA 1 Pontianak dinilai salah oleh Dewan Juri, namun jawaban yang sama justru dinyatakan benar saat disampaikan oleh tim regu lain. Konten tersebut, teman Pro 2, memicu protes dari Josefa Alexandra, peserta asal SMA Negeri 1 Pontianak, kepada Dewan Juri, dan di tengah perdebatan Indri justru menimpali dengan mengungkit soal artikulasi sang peserta. Meski begitu, teman Pro 2, akhirnya Indri menyampaikan permintaan maaf melalui bio profil akun Instagramnya, di mana dia menuliskan, "Saya pribadi memohon maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat." Dan teman Pro 2, berikut info Pro 2 di jam 3 sore. Seperti biasa, teman Pro 2, artinya santai siang hari ini sudah harus berakhir, dan aku Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap stay tune hanya di Pro 2 FM, karena setelah ini kamu akan ditemenin bareng Kak Teo di segmen Sore Ceria. Aku Ocha pamit, see you when I see you. Bye-bye.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. 1, 2, 3, 4.

0: Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.
1: Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi, karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Hai hai guys, Pro 2 Update balik lagi nih nemenin kamu sore ini. Baik ya teman Pro 2, kamunya ya lagi di rumah atau lagi di jalan. Have fun ya teman Pro 2, karena hari ini bakal ada gebrakan baru lagi nih. Dari musisi-musisi keren, dari lokal sampai internasional. Pokoknya ya teman Pro 2, jangan ganti-ganti frekuensi kamu, tetap stay tune terus ya guys. And yep teman Pro 2 ya, kali ini aku Theo penyiar friendly hadir nyapa kamu hari ini teman Pro 2 pasti. Jangan lupa selalu stay tune karena pastinya banyak informasi nih dari dunia musik Indonesia. Afgan lagi-lagi teman Pro 2 siap bikin hati kamu fans-fansnya meleleh lewat konser spesial bertajuk Retrospektif yang bakal digelar 18 Juli tahun ini di Plenary Hall GCC Jakarta. Yang bikin makin penasaran teman Pro 2, Afgan juga kasih bocoran kalau nanti bakal ada duet spesial bareng salah satu penyanyi idolanya sendiri. Tapi namanya masih dirahasiain sih. Jadi bikin kita tuh ya, atau kamu para netizen-netizen langsung sibuk nebak-nebak siapa sih sosok misterius itu. Nah, gak cuma itu nih teman Pro 2 ya, gak cuma duet biasa aja, tapi Afgan juga bilang penampilannya nanti itu bakal dikemas dalam bentuk medley. Jadi lagu-lagunya nyambung jadi satu cerita utuh. Bahkan aransemennya juga dibuat seolah jadi lagu baru. Kebayang gak sih vibes konsernya bakal megah, emosional, tapi tetap kelas banget. Dan yang bikin konser ini makin berkelas ada Erwin teman Pro 2. Siapa nih? Erwin Gutawa yang bakal jadi pemimpin orkestra. Ya tau lah ya, dia seperti apa seniman terkenal Indonesia teman Pro 2, yang menjadi salah satu pencipta lagu Mimpi dari Liodra juga ya. Jadi bukan cuma konser biasa, tapi bakal jadi pengalaman musik yang super sinematik dan elegan. And fun fact-nya nih teman Pro 2, tiket early bird juga kategori tertentu langsung slot out cuma dalam waktu 10 menit doang. 10 menit teman Pro 2. Bahkan tiket VIP juga dengan harga sampai 9,5 juta jadi paling cepat habis. Gokil sih, gokil banget ya antusias fan Afgan teman Pro 2. So buat kamu yang udah kangen denger lagu-lagu galau romantisnya Afgan kayak Panah Asmara, Kacamata, siap-siap teman Pro 2 di konsernya nanti. Yuk kita denger bareng, ini dia Panah Asmara.

Teman-teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

Goy, next info produk update hari ini datang dari dunia musik internasional. Jennie Blackpink lagi-lagi bikin sejarah baru bareng musisi Tame Impala lewat lagu remix Dracula, teman produk ya. And lagu ini sukses, teman produk, masuk ke posisi 10 besar Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Dan ini menjadi pertama kalinya Jennie berhasil masuk top 10 Billboard sebagai soloist internasional. Dan jadi pencapaian terbesar juga buat Tame Impala di chart tersebut ya. Yang bikin makin keren, Jennie sekarang resmi jadi member kedua Blackpink setelah Rose yang berhasil tembus 10 besar Billboard Hot 100 sebagai soloist. Dan ini jadi makin membuktikan kalau member Blackpink punya pengaruh besar juga untuk luar grup, teman Pro 2 ya. Gak cuma itu, Dracula juga ini menjadi chart Billboard lainnya, mulai dari hot dance, electronic songs, sampai ke hot rock and alternative songs, teman Pro 2. Semuanya berhasil dipuncaki lagu ini minggu ini. Dan fansnya juga meramaikan dan ikut ramai bilang kolaborasi Jennie dan Tame Impala ini unik banget karena ngabungin vibe pop, elektronik, sampai alternatif rock yang jadi satu lagu yang beda dari biasanya. Apalagi ya sekarang teman Pro 2 ya, rock ini menjadi salah satu yang banyak banget juga yang lumayan dengerin ya sebagai tempat pelampiasan teman Pro 2. Dan apalagi juga sekarang itu Dracula juga makin sering diputar di radio-radio Amerika dan terus naik di chart radio populer. Dan jadi gak heran kalau lagu ini tuh jadi salah satu track yang paling banyak dibahas di dunia musik internasional, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, kalau ngebahas tentang Jennie, teman Pro 2, kalau ngelihat flashback lagi, Jennie ini perjuangannya luar biasa ya. Dari yang awalnya member Blackpink yang dulu pastinya penuh tekanan, teman Pro 2, tapi sekarang itu dia luar biasa sekali bisa menjadi se-hits dan sepopuler sekarang. Nah, jadi kalau gitu kita langsung denger bareng ya, teman Pro 2, seperti apa sih lagu yang menjadi masuk top 10 dominasi Billboard ini di Amerika Serikat. Langsung aja, ini dia Dracula.

Yeay teman Pro 2, Pro 2 Update. Gak kerasa teman Pro 2 udah jam 4 aja nih ya. Artinya segmen Pro 2 Update hari ini udah di penghujung acara teman Pro 2. Thank you so much buat kamu teman Pro 2 yang udah stay tune. Kita ke informasi terakhir nih. Ada kabar ya teman Pro 2 datang dari dunia K-pop yang lagi bikin fans heboh banget teman Pro 2 ya. Mark Lee nih, mantan member NCT nih guys ya, dirumorkan siap memulai solo karir di Amerika Serikat bah. Rumor ini tuh langsung panas bah teman Pro 2 ya, setelah nama Mark ini yang dikaitkan sama label musik besar Def Jam Recordings, label yang dikenal jadi rumah buat banyak musisi hip hop and rap R&B kelas dunia teman Pro 2. And makin bikin heboh teman Pro 2, CEO Def Jam ini Tunji ya, Balgown juga kedapatan follow akun media sosial Mark yang gak lama setelah dia resmi keluar dari SM Entertainment dan NCT. Kelas cowboy ya. Fans langsung ramai bilang teman Pro 2 ya, ini bukan kode lagi, ini udah spoiler sih. Banyak yang menilai Mark memang punya modal kuat buat masuk pasar musik Amerika. Selain jago rap dan nulis lagu, Mark juga ikut ya fasih bahasa Inggris karena berasal dari Kanada teman Pro 2. Jadi gak heran sih kalau banyak yang yakin bahwa dia ini bakal cocok banget buat solo karir global. Sebelumnya juga Mark juga sempat curhat lewat surat tulisan tangan di media sosial. Dia bilang pengen memulai babak baru dan kembali menikmati musik sederhana pakai gitar akustik sambil bikin lagu bahasa Inggris. Yes. Dan yang makin bikin penasaran teman Pro 2 ya, Mark juga terlihat bareng penyanyi pendatang baru bernama Gaina di sebuah video studio rekaman. Bahkan caption videonya langsung bikin fans curiga kalau mereka lagi nyiapin project kolaborasi. Walaupun ya sampai sekarang belum ada pengumuman resmi sih teman Pro 2. Kalau ngebahas tentang Mark teman Pro 2, nggak jauh-jauh kita kepikiran dan keinget sama NCT ya teman Pro 2 ya. Ya semoga lah ya teman Pro 2 dengan Mark memulai dengan babak baru, dia bisa membuat sebuah karir di bidang musik. Begitupun grupnya ya teman Pro 2 yang mungkin masih di NCT teman Pro 2 ya, tetap memulai dan terus berjuang di karir musisi dan bidang musik seni teman Pro 2. Langsung aja ya kita dengerin teman Pro 2 flashback dulu nih waktu Mark masih gabung dalam grup NCT ini teman Pro 2. Ini dia Up to You. Pretty much.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai teman Pro 2, baik lagi di Sore Ceria ya. Masih bareng Teo, masih stay nemen kamu, masih nyapa kamu hari ini teman Pro 2. So, buat kamu yang lagi di jalan, lagi di rumah, mungkin lagi scroll TikTok, atau mungkin lagi jalan-jalan santai nyari tipis-tipis keringatnya teman Pro 2, enjoy for it time ya. Semoga hari ini kamu bahagia, happy selalu dan pastinya. Dan nikmatin waktu kamu di sore ini teman Pro 2, ya mumpung libur ya. Dan teman Pro 2 ya, aku juga mau ucapin buat kamu thank you banget karena udah selalu setia dengerin Pro 2. Jangan lupa download aplikasi RR Digital juga biar kamu bisa dengerin dimanapun kamu berada ya goy. Dan kamu juga harus teman Pro 2 wajib nih follow akun Instagram kita di Instagram pastinya @rrpro2tarakan. Jangan lupa juga follow TikTok kita teman pro2tarakan biar kamu bisa ikutan live dari Senin sampai Jumat setiap malam jam 9 sampai jam 10 teman Pro 2 ya. Dan sore ini teman Pro 2 banyak banget lagu-lagu yang udah disiapin sama Kak Mei pastinya. Banyak lagu-lagu yang fresh dan bikin waktu kita tuh makin enjoy gitu ya, makin sweet gitu ya, makin fun teman Pro 2 ya. Ini ada Soin Fight berbunga-bunga teman Pro 2. Soin Fight ya. Langsung aja kita denger bareng. Ini dia, berbunga-bunga.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Pro 2 FM.
3: Hai hai teman Pro 2, sore ceria. Tio masih nyapa dan hadir ya teman Pro 2 buat kamu. Gimana nih teman Pro 2? Hari ini, sore ini teman Pro 2 enjoy, senang, bahagia. Ya, aku harap semuanya itu ada di kamu ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang masih stay tune teman Pro 2, jangan pindah-pindah frekuensi kamu pastinya, karena masih banyak lagu-lagu yang nemenin kita teman Pro 2. Salah satunya yang bakal kita dengerin selanjutnya ada Nadif Basalama dengan singlenya Penjaga Hati. Wow. Ini memiliki makna tentang dedikasi cinta yang mendalam, kesetiaan dan komitmen untuk menjadi pelindung bagi orang yang dicintai. Lagu ini goy menggambarkan rela berkorban, mencintai sepenuh hati serta harapan untuk terus bersama meskipun menghadapi tantangan. Ada sih yang teman Pro 2 yang perlu kita garis besari dalam lagu ini ya. Ada 4 poin teman Pro 2 ya. Yang pertama itu bentuk cinta yang tulus dan pengorbanan ya. Di mana lagu ini tuh menggambarkan kesediaan untuk melakukan apa aja ya demi kebahagiaan dan keamanan hati sang kekasih. Lalu yang kedua, ada dedikasi dan komitmen. Penjaga hati adalah janji untuk setia dan menjaga perasaan serta hubungan bahkan di tengah rintangan. Lalu ada perasaan tak terkendali teman Pro 2. Nah, jadi lagu ini tuh mempresentasikan perasaan cinta yang sangat-sangat kuat dan jujur yang terkadang kita tuh membuat seorang nekat gitu ya, melampaui batas demi orang yang dicintai. Dan yang terakhir, ada keinginan menjadi pelindung. Gimana tuh konsepnya? Nah, jadi Nadif ingin menekankan peran sebagai seorang yang memberikan rasa aman dan kenyamanan, dalam kurung sebagai penjaga hati teman Pro 2 ya. Garis bawahi sebagai penjaga hati. Bagi apa? Bagi pasangannya. Dan jadi lagu ini tuh merupakan singlenya si Nadif ya teman Pro 2, Penjaga Hati, yang bikin hati kita tuh jadi soft, enjoy, jadi hangat juga teman Pro 2 sore-sore gini. Yuk denger bareng, ini dia Nadif Basalama, Penjaga Hati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Yo yo yo teman Pro 2, Pro 2 FM, Theo masih stay tune nyapa kamu teman Pro 2 di sore ini ya. Bentar lagi jam 5 teman Pro 2 ya, gak kerasa banget ya, pelan-pelan matahari udah mulai terbenam ya. Tapi jangan sama perasaan kamu teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2, aku mau kasih informasi buat kamu yang suka banget nonton Netflix teman Pro 2. Kali ini Netflix ekspansi paket beriklan ke 15 negara Indonesia masuk daftar loh. Jadi Netflix mengumumkan akan menghadirkan paket pelangganan dengan iklan Indonesia mulai tahun depan sebagai bagian dari ekspansi layanan ke 15 negara baru. Selain Indonesia, perluasan layanan tersebut juga mencakup Australia, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Polandia, Swedia, dan Swiss teman Pro 2. Dan pastinya dalam keterangan resminya pada Kamis kemarin teman Pro 2, Netflix menyebut paket dengan iklan akan menghadirkan pilihan harga yang lebih terjangkau bagi pelanggan sekaligus membuka peluang baru nih bagi brand dan pengiklan yang untuk ikut untuk menjangkau audiens platform terbaru ya teman Pro 2. Ini menjadi kabar baru buat kamu, kabar baik juga ya buat kamu yang sering banget nonton Netflix teman Pro 2. Sekarang kita next dengerin lagu berikutnya, ada Face dengan singlenya Nina.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Great.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Pro 2 FM.
3: Hai hai hai guys, sore ceria. Masih bareng Teo yang masih stay nemenin kamu sore ini. How are you today teman Pro 2 ya? Semoga hari ini masih happy, semangat, dan masih enjoy teman Pro 2 buat ngejalanin aktivitas kamu di sore ini. Dan aku cuma bilang teman Pro 2, jangan lupa senyum tiap hari. Ya lama-lama nanti kering nih kata Teo gitu ya. No teman Pro 2 ya, senyumnya tuh bukan yang maksudnya senyum terus yang kayak sampai kelihatan gigi sampai kering gitu ya. Tapi ya tetap nikmatin hari-hari kamu di sore ini teman Pro 2 ya, biar kamu moodnya makin baik teman Pro 2 ya, tetap bagus, tetap aman, tetap stabil gitu, biar gak berantakan ya. Biasanya senyum juga menjadi salah satu solusi teman Pro 2. Nah kalau gitu sore ini teman Pro 2, kita denger dulu lagu dari Firza, Kenali Utuh. Semoga lagu ini bisa mewarnai ruang dengar kamu, biar kamunya makin tetap enjoy di Pro 2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.
0: Pro 2 FM.
2: Yeay, teman Pro 2, sore ceria, masih stay tune sama Theo ya, teman Pro 2. Kita ke informasi hiburan dulu, teman Pro 2. Dimana kali ini, BTS ya, dipastikan tampil bersama Madonna dan Shakira pada FIFA World Cup 2026 final halftime show mendatang. Pertunjukan bergengsi ini, teman Pro 2, dijadwalkan berlangsung 19 Juli tahun ini. Dimana? Di New York ya teman Pro 2 ya, New York New Jersey Stadium Amerika Serikat. Pengumuman kolaborasi penampilan tersebut disampaikan FIFA World Cup melalui unggahan resmi mereka teman Pro 2. Dan kehadiran tiga musisi ternama dunia itu dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi. Pertunjukan paruh waktu tersebut akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang berfokus meningkatkan akses pendidikan. Dan program itu juga bertujuan memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara lain. Wih, mantap ya teman Pro 2. Semoga musisi-musisi global dunia ini bisa memberikan inspirasi teman Pro 2 ya, untuk seluruh anak muda di dunia Indonesia pastinya ya. Next teman Pro 2, ini dia The Weeknd Playboy Carti Timelines. Langsung aja kita dengar bareng.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, sore ceria. Theo masih stay nemenin kamu, teman Pro 2, sore ini ya. Kita ke informasi yang pastinya lagi booming banget, teman Pro 2, di mana Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christie, menyoroti percepatan pembangunan sekolah Garuda di berbagai daerah. Program itu juga ditunjukkan memperluas akses pendidikan internasional luar Pulau Jawa. Stella mengatakan pembangunan sekolah Garuda melibatkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, sehingga proses percepatan ini dinilai membutuhkan dukungan kuat dari kantor staff, ya, staff presiden. Dan menurut Stella juga keterlibatan KSP ya dimulai sejak penyusunan peraturan presiden hingga pelaksanaan teknis lapangan, pendampingan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target pemerintah. Sehingga sekolah Garuda juga dibangun di sejumlah wilayah strategis di luar Pulau Jawa. Lokasi pembangunan juga meliputi Belitung, Soe, Tanjung Selor, dan Sulawesi Tenggara. Sehingga pemerintah ingin siswa berprestasi daerah memperoleh pendidikan berkualitas bertaraf internasional. Dan program itu juga diharapkan mengurangi kesenjangan akses pendidikan nasional. Dan Stella juga menyebut minat masyarakat terhadap sekolah Garuda terus meningkat setiap tahunnya, sehingga peserta seleksi berasal dari berbagai pulau, provinsi, luar Jawa dan Jakarta. So teman Pro 2, buat kamu yang punya adik apapun yang mungkin next mau ke SMA, boleh banget teman Pro 2 ya. Sekolah Garuda ini sebagai salah satu tujuan untuk mengasah dalam bidang sains, mungkin teman Pro 2 bidang akademik mereka ya pastinya. So moga adanya sekolah ini bisa membuat generasi-generasi kita, pastinya teman Pro 2 Indonesia, semakin maju dan semakin modern pastinya. Next, teman Pro 2, sore ini ada Perunggu, pikirannya matang, pengennya apa kita di ruang dengar. Dan berhubung ini udah jam 6, teman Pro 2 ya, jangan lupa siap-siap mandi-mandi gitu ya, atau wudu teman Pro 2, karena bentar lagi azan maghrib ya. Next, ini dia pikirannya matang by Perunggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

saat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Memotong bawang ternyata bukan cuma soal bentuk. Arah potongan bisa memengaruhi tekstur dan rasa masakan. Jika dipotong secara serat, bawang akan lebih renyah dan tidak mudah hancur saat dimasak. Cocok untuk tumisan atau topping, dan sebaliknya, potongan melawan serat membuat bawang lebih cepat lembek dan aroma gurihnya lebih kuat karena lebih banyak sel bawang yang terbuka saat terkena panas. Fun fact-nya, teman Pro 2, semakin banyak sel bawang yang rusak saat dipotong, semakin kuat juga aroma bawangnya. Itu sebabnya, bawang cincang halus biasanya terasa lebih nendang dibanding irisan besar. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pasir putih pantai ternyata berasal dari laut. Pasir putih di pantai tropis bukan hanya berasal dari batu yang hancur, sebagian besar pasir putih terbentuk dari pecahan karang, cangkang laut, dan organisme kecil yang kaya kalsium karbonat. Material tersebut dihancurkan ombak dan arus laut selama ribuan tahun hingga menjadi pasir halus. Bahkan ikan codfish atau ikan kakatua laut ikut berperan dalam proses pembentukan pasir pantai. Fun fact-nya juga nih, teman Pro 2, seekor ikan codfish dewasa bisa menghasilkan ratusan kilogram pasir setiap tahun dari sisa karang yang dicerna tubuhnya. Dan kita akan informasi terakhir, teman Pro 2, sushi tidak selalu berisi ikan mentah. Banyak orang mengira sushi identik dengan ikan mentah. Padahal yang membuat sebuah hidangan disebut sushi adalah nasi berbumbu cukanya, bukan isi ikannya. Sushi bisa dibuat dengan ikan matang, telur, sayuran, bahkan tanpa seafood sama sekali. Sementara ikan mentah tanpa nasi sebenarnya disebut sashimi. Fun fact-nya juga nih, goy. Dalam tradisi Jepang, nigiri, sushi justru lebih umum dimakan dengan tangan agar bentuk nasi dan toppingnya tetap rapi saat disantap. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 di jam 7 malam bersama aku Theo. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: it doesn't get you, don't get you, baby, I will.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Sore Ceria. Masih di segmen spesial kita di sore ini, teman Pro 2 ya. Tapi gak kerasa udah jam 7 aja, teman Pro 2. Gimana nih teman Pro 2, dari pagi sampai sore ini pastinya teman Pro 2 menjalankan hari libur kamu ya. Kali ini teman Pro 2 aku mau kasih informasi inspiratif banget buat kamu yang mungkin suka banget teman Pro 2 ya, yang bagian seni, bidang seni teman Pro 2 ya, atau mungkin bagian nyiptain lagu-lagu yang menarik. Nah, kali ini Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi memfasilitasi nih produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Sebagai bentuk dukungan kita teman Pro 2, support kita untuk musisi lokal pastinya, tanah air tercinta kita ya. Yuk dengar bareng, ini dia The Box Tadulako.

0: Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
0: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Yo yo yo teman Pro 2, how are you today? Gimana teman Pro 2? Malam ini teman Pro 2 rasanya ya. Besok udah hari Jumat aja teman Pro 2. Kalau mikir-mikir ya, kalau soal ini teman Pro 2 langsung kepikiran, aduh besok gimana nih soal kerjaan. Enjoy aja teman Pro 2 ya. Besok pastinya bentar lagi kita on the way ke weekend teman Pro 2. Nah, kali ini aku mau kasih informasi pastinya tentang musisi ya, yang inspiratif banget buat kamu yang suka banget nyanyi, suka banget main-main musik teman Pro 2, atau pengen ngide ya, pengen buat lagu. Nah, kali ini ada Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Dekrot Musik nih teman Pro 2 ya, deputi bidang kreativitas media, yang memfasilitasi produksi video musik, yaitu Tropical Forest ya. Forest teman Pro 2. Tropical Forest ini atau band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi and grand music, sehingga memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Nah, proses produksi digarap oleh talenta lokal, ada Eko Poleng bersama Hipno Creative Media, dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun, yaitu Coban Talun Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu pun juga serta jajaran dinasnya pariwisata Kota Batu juga turut hadir memantau prosesnya ya teman Pro 2. Ini nih mah bikin kita ya berkobar-kobar pengen ciptain lagu juga teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang suka banget nih ngejob atau suka banget nyanyi gitu teman Pro 2, mungkin punya ide kreatif gitu ya, pengen ciptain lagu-lagu bertemakan alam, lingkungan, apalagi Kalimantan Utara teman Pro 2 ya, pastinya banyak yang bisa diambil tema-temanya gitu ya. Next kita dengerin teman Pro 2 sebagai bentuk support kita buat anak muda atau pemuda kreatif tanah air. Ini dia Moga Mikroplastik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, teman Pro 2. Tadi lagu dari Soundwave, Inikah Cinta, sebagai lagu penutup kita di Sore Ceria ya, teman Pro 2 ya. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune, teman Pro 2. Pastinya tadi kita udah seru-seruan ya, Pro 2 Update dan lagu-lagu, informasi-informasi ya, yang bikin wawasan kita makin luas, serta playlist kita juga makin update, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, makasih ya udah nemenin aku hari ini, sore ini, semuanya ya. Pastinya mood kita hari ini semoga tetap happy, teman Pro 2 ya. Semoga tetap semangat malam ini, karena setelah ini masih ada Kadayang yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan lupa join live TikTok ya, teman Pro 2. Pastinya nanti bakal seru juga nih ditemenin sama Kadayang di Cita Bareng Pro 2. Kalau gitu aku Teo pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi kita besok di segmen seru lainnya. Dadah dan selamat malam, teman Pro 2.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Seratus tujuh megahertz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, bersama dengan penyiar penyayang yang hobinya begadang. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Akhirnya setelah 2 hari ya kita gak berjumpa. Malam ini jumpa lagi bareng Dayang di frekuensi yang sama 107 FM, teman terbaik kamu. Ah teman Pro 2, aku harap di hari ini ya, hari yang Kamis, semoga gak ada tangis sih. Ayo angkat tangan kamu sekali lagi malam hari ini, tapi dengan vibes yang lebih chill ya. Secara udah malam teman Pro 2, sampingkan dulu deh segala tugas negara kamu ya kan. Udahlah, dari pagi sampai sore tadi kamu bekerja keras. Kecuali kamu adalah orang yang masuk shift malam hari ini kayak aku. Ya udah, ada yang siap deh menemani aktivitas kamu itu teman Pro 2. Well, malam hari ini karena gak ada yang MLC dari Jakarta, ada yang bakal menyapa kamu ya. Kita bakal bahas dunia hiburan biar kamu makin kalem dan makin chill di malam hari ini. Karena aku gak pengen teman Pro 2 itu stres, apalagi di jam-jam yang kayak gini yang harusnya kita lebih santuy ya kan. That's why stay tune di sini, kita juga bakal intip ada apa sih dunia hiburan hari ini supaya kamu gak kudet ya teman Pro 2. So pasti kita juga disapa sama deretan lagu hits Pro 2 yang siap untuk mewarnai telinga kamu. Telinga diwarna gak tuh? Kayak lagu barusannya, The Sapphire by Ed Sheeran. Itu lagu romansa teman Pro 2 yang jelas tentang kamu yang udah happy lah ketemu sama sosok orang idaman. Kalau belum gak apa-apa, ada aku di sini yang siap untuk menemani kamu. Dan jam 9 nanti kita bakal live TikTok di Pro2.Tarakan. Jadi jangan lupa ramein juga ya teman Pro 2. Kita bakal bahas satu tema yang aku masih mikir-mikir pengen bahas apa ya hari ini. Ya sembari kita mikir-mikir juga ya, yuk kita dengerin next song. Ada Armes, Ku Mau Dia. Enjoy.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: So, Bill. Hacu. Bersama hampir menyapa teman Pro 2. And welcome back to Pro 2 FM Tarakan. Di segmen jaga malam. Jangan galau malam-malam. Bersama Dayang. Teman Pro 2, ini lagu yang kamu dengerin barusan tuh lagu update banget dari Salsa Bill ya. Baru banget dirilis di tahun ini ya. Dan lagi happening juga. Anyway, ngomongin yang lagi happening, kamu tahu baru banget kemarin Festival Film Cannes alias Cannes Film Festival ke-79 resmi dibuka teman Pro 2 ya. Ya, tepatnya di kota Resor Cannes, Prancis Selatan, dengan nampilin 22 film yang bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi Palme d'Or. FYI specifically, ini tuh dibuka tepatnya Selasa 12 Mei lalu ya teman Pro 2. Nah, sutradara Peter Jackson yang dikenal lewat film Lord of the Rings, mungkin kamu pernah nonton juga, kali ini nerima penghargaan kehormatan Palme d'Or dalam upacara pembukaan festival loh. Sementara itu, film terbaru garapan sutradara Prancis Pierre Salvadori yang berjudul The Electric Kiss diputar sebagai film pembuka festival di malam harinya teman Pro 2. Anyway, untuk kali ini tim juri itu beranggotakan 9 orang dipimpin oleh sutradara Korea Selatan Park Chan-wook, sutradara asal Korsel pertama yang memegang posisi itu. Bangga banget ya mewakili Asia nih teman Pro 2. Dan festival ini bakal berlangsung hingga 23 Mei mendatang. Masih cukup lama. Nah, di samping nama-nama dan film yang aku sebutin tadi, pertanyaan teman Pro 2 mungkin gini. Gimana film Indonesia, ada nyetor enggak kali ini? Ya, ada jawabannya teman Pro 2. Makanya kita bahas selain satu ini. So tune, get your stay tuned.

Lama-lama gila, by Chanchi. Bersama hampir menyapa teman pro 2. Masih bersama Dayang pastinya. Dicek kebelam jangan galau malam-malam. Duh, ini lagu relate gak sama kamu teman pro 2? Kayak lama-lama gila juga kita ini. Ya gitu kadang ya, ocehan dalam hati, dalam pikiran. Kalau misalnya kita tuh entah lagi di babuk asmara, wah, gila karena cinta, atau gila karena kehidupan saking sibuknya dunia ini. Bah, aku harap di malam hari ini kamu lagi gak ngalami hal itu ya. Lebih ke masalah asmara, oke sih, masih oke teman pro 2. Buat kamu senyum-senyum mesem gitu ya kan. Tapi buat kamu yang justru ya ngerasa pengen gilanya, pengen burn outnya, itu karena kehidupan, sini-sini-sini. Merapat bareng Dayang. Masih di segmen kita bahas tentang dunia hiburan ya. Which is sebelumnya kita bahas yang lagi happening baru banget ya, dibuka tanggal 12 lalu. Festival Kenny di Perancis. Teman Pro 2, Kenny, apa yang kamu akrab baca tulisannya versi Indonesia tuh Cannes. Nah, tuh ini festival film yang lumayan besar juga global. Dan sebelumnya aku udah spill kalau ada film Indonesia yang disetor tahun ini. Dia itu film Laut Bercerita. Aku yakin banget buat kamu yang update sama novel atau sama film, pastinya udah gak asing sama judul ini ya teman pro 2. Karena memang ini tuh film yang diangkat adaptasi novel karya Leila S. Chudori teman pro 2. Dan fun fact, film ini sebagai salah satu proyek yang bakal dipresentasikan dalam program HAF alias Hong Kong Asia Film Financing Forum to Kenny di ajang Marchedu Film 2026. Well, ini pastinya menjadi kebanggaan juga ya buat Indonesia teman pro 2. Dan kabarnya juga langsung diumumkan sama rumah produksi Lenny Film melalui media sosial resmi mereka. Dan program ini berlangsung pada 15 mendatang sampai 18 Mei ya di Cannes Prancis teman pro 2. Bukan di Tarakan ya, tapi di Prancis tepatnya. FYI, buat kamu lebih kenal dengan filmnya, film ini disutradarai oleh Yosef Angginoen. Sementara proses produksi ditangani oleh Paul Egg Pictures collab nih sama VMS Studio Jakarta, Lenny's Films dan juga Brand Link. Nah, pastinya yang paling kamu tanya-tanya juga aktris sama aktornya siapa aja tuh? Yah, dibintangi sama nama-nama yang pasti kamu gak asing. Reza Rahadian, ada Yunita Siregar, Christine Hakim, ada Dian Sastrowardoyo, Kevin Julio dan masih banyak lagi teman pro 2 ya. And buat kamu yang mungkin pengen lebih kenal dengan Hong Kong Asia Film Financing Forum atau juga pengen lebih kenal sama filmnya, kita bahas setelah yang satu ini ya teman pro 2. So, kita dengerin dulu the next song. Ada Mark Smith dengan Stargazing. Chill.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Baik kamu, baik lagi bersama Dayang di Cakang Malam. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, daripada galau, mending di sini aku pengen ngajakin kamu kenalan sama film Laut Bercerita yang terpilih nih sebagai salah satu proyek yang bakal dipresentasikan dalam program HAF alias Hong Kong Asia Film Financing Forum Gas to Kenny di ajang Mercedo Film 2026. Kenal Kenny atau yang kamu kenal dengan Chanes. Wah, ini memang festival film bergengsi tahunan secara global ya teman Pro 2. Yang fun fact-nya, film Laut Bercerita ini menjadi salah satu karya Indonesia yang bakal tayang nih di sana dalam program ini. Tapi sebelum aku bahas lebih dalam dan kenalin ke teman Pro 2 terkait dengan program HAF ini, aku pengen kenalin tentang sejarah dan juga cerita dari film Laut Bercerita. Secara singkat aja lah ya teman Pro 2. Which is, film Laut Bercerita itu diadaptasi dari novel bestseller, judulnya sama teman Pro 2, karya Leila S. Chudori. Buat kamu yang pecinta novel atau juga para aktivis, pastinya udah akrab dong sama buku yang satu ini. Karena memang ini novel satu ini dikenal luas karena ngangkat kisah emosional tentang hilangnya seorang aktivis mahasiswa di akhir masa Orde Baru, which is ceritanya menyoroti perjuangan keluarga yang terus mencari kebenaran atas kehilangan biru laut ya teman Pro 2. Biru Laut di sini adalah sosok yang hilang itu ya maksudnya. Nah, sejak dirilis, novel Laut Bercerita itu dapat respon besar ternyata dari para pembaca Indonesia dan memang jadi salah satu karya sastra populer dalam beberapa tahun terakhir ya teman Pro 2. Nah, udah tahu sedikit ya tentang karyanya. Kita bakal bahas terkait dengan programnya biar kamu gak kudet nih. So, don't get anywhere, dengerin dulu So Easy by Adifa.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bersama Dayang di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Segmennya Jaga Malam, tapi mungkin kamu galau karena barusan dengerin Geisha dengan lagu update-nya tahun ini bertajuk Geram. Ada yang kebawa baper, galau? Sini-sini teman Pro 2 ya. Aku sebenarnya gak pengen ngejudge perasaan kamu karena itu valid banget. It's okay, ada momennya kita memang galau gitu. Tapi barangkali galau kamu udah keterlaluan ya, udah sampai kayak mengganggu aktivitas harian kamu, udah sampai kayak buat kamu frustasi bahari-hari, terlalu berlarut-larut gitu. Aku pengen ngajakin dan lebih tegas sih sama kamu. Yuk, kita bangkit malam hari ini, lebih chill lagi teman Pro 2. Gak ada soalnya kamu mungkin menghibur diri dengan nonton film kesukaan kamu. Atau lebih ekstrim lagi, buat film aja kali ya, supaya kamu punya kegiatan lain selain bergaloria teman Pro 2. Siapa tahu film kamu hari ini ya, day one versus day yang akan datang, kamu juga bisa masuk nih ke dalam ajang Canny atau Cannes yang kita kenalnya ya dalam tulisan Indonesia. Itu adalah ajang film gengsi global teman Pro 2 yang dari tadi kita bahas juga nih, which is salah satu film Indonesia yang berhasil disodorkan ya tahun ini, yaitu film Laut Bercerita teman Pro 2, proyek yang bakal dipresentasikan dalam program HAF alias Hong Kong Asia Film Financing Forum Goes to Canny di ajang Marché du Film 2026. Sebelumnya aku udah ajakin kamu kenalan ya sama film Laut Bercerita, yang mana ini tuh ada dari novel yang judulnya sama teman Pro 2, yang merupakan karya Leila S. Chudori yang udah booming banget ya di Indonesia khususnya nih. Nah tapi mungkin kamu lumayan kudet nih, ada yang kudet tentang programnya HAF Goes to Canny. Apaan tuh? So teman Pro 2, Hong Kong Asia Film Financing Forum itu dikenal sebagai salah satu platform pembiayaan dan koproduksi film terbesar di Asia ya. Nah, forum ini sering banget nih jadi tempat pertemuan sineas Asia dengan produser, distributor, agen penjualan, sampai programmer festival film dunia. So, ini adalah kaitannya sama duit, okay? Simpelnya gitu lah ya teman Pro 2. Nah, nanti dalam sesi presentasi ini, tim film itu bakal nampilin cuplikan singkat dari proyek Laut Bercerita. Dan Yosef Anggi Noen selaku sutradara dijadwalkan hadir juga nih secara langsung untuk memperkenalkan film, sekaligus juga meet up ya sama calon kolaborator internasional yang nanti bakal ngeluarin uangnya lah buat film ini lebih besar lagi ke depannya teman Pro 2. So well, partisipasi film ini di Canny jadi langkah penting lah ya pastinya bagi perjalanan film Indonesia, khususnya dalam hal ini film Laut Bercerita menuju panggung internasional teman Pro 2. Harapannya sih proyek ini bisa menjangkau lebih banyak kolaborator global ya untuk proses pengembangan film ke depan. Pokoknya ini jangka panjang banget dan pasti menjadi langkah juga untuk film Indonesia di tahun-tahun yang akan datang teman Pro 2. So, siapkah kamu untuk menjadi selanjutnya?

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

untuk cerita bareng berdua, ceritakan ceritamu bersama Dayang, penyiar-penyiar yang hobinya begadang, yang lagi-lagi masih menemani teman berdua ya di ruang dengar ini. Setelah tadi sebelumnya kita banyak membahas terkait dengan dunia hiburan teman berdua selama 1 jam ya. Nah kali ini Dayang membuka sharing session. So di segmen cerita bareng berdua, teman berdua boleh banget sharing apapun itu sebenarnya. Cuman aku pengen ngangkat tema tentang tanggal merah hari ini sih. Of course hari ini kalau teman berdua lihat tanggal, wah tanggal kita itu warnanya warna merah, iya kan? Jadinya kayak aku penasaran di tanggal merah ini teman berdua tuh ngapain aja. Makanya ya bisa komentar juga. Aku juga buka live di Pro2.tarakan, live TikTok teman berdua. Kamu boleh banget ramaikan di sini karena aku baru banget buka live-nya. Pokoknya 1 jam ke depan kita bakal ngobrol lah ya terkait dengan hari kamu. Aku penasaran teman berdua tuh hari ini udah ngapain aja? Adakah hal yang buat bad mood? Boleh nih curhat di sini. Atau adakah hal yang buat kamu happy bawaannya hari ini? Boleh dong bagi ceritanya di sini juga ya. So pasti Dayang juga bakal sharing terkait dengan aku hari ini ngapain aja ya teman berdua. Barangkali sedikit banyaknya kalau teman berdua butuh saran, Dayang bisa kasih saran, butuh masukan juga bisa, atau sekedar bacain salam-salam, whatever you wanna do ya. Untuk itu kita juga bakal temenin sama deretan lagu hits. Teman berdua juga bisa request nih. Anyway, untuk request kamu bisa langsung aja di komentar ya teman berdua, karena Dayang juga bakal menyapa kamu di sini. Sembari itu kita ke next song dulu yuk, dengerin Popular by The Weeknd. Let's go. I've seen the devil.

Projo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Daya Mas di Cerita Bareng Projo. Ceritakan ceritamu. And ya, teman Projo, ini udah mulai makin rame ya di live TikTok kita hari ini. So, aku pengen say thanks sama semua teman Projo yang udah pada hadir di sini. Aku juga pengen ngebacain terkait dengan ada yang banyak salam juga di sini ya teman Projo. Aku juga pengen ngajakin teman Projo kenal nih. Ada Kak Roy Dumplak 29. Nuh, yang ini dia kasih ingat kita ya bahwasannya hari ini tuh tanggal merah. Nah, makanya aku buka obrolan di hari ini teman Pro 2 terkait dengan how's your day? Bagaimana hari kamu di tanggal merah ini teman Pro 2? Aku pengen tahu, ada yang kerja malam hari ini? Angkat tangan, kompak. Kalau buat kamu yang ternyata hari ini ikut libur gitu ya, ya udah nikmati hari ini ya teman Pro 2. Ada juga Kak Doi yang menyapa aku tadi di sini. Teman Pro 2 ada Kak Ocin yang katanya salam kenal dari Bang Ocin, Amin Pular Maulana Rizki Kipri Empok Rona, panjang banget di Rawa Terong Jakarta Barat. Salam balik ya. Ada Kak Oci juga yang katanya, hai Kak, salam kekeluargaan, besok libur Senin baru aktivitas. Tuh, buat kamu yang besok masih libur, libur panjang dong Taman Pro 2. Rugi banget kalau enggak jalan-jalan keliling ya kan. Dan ada Kak Ojol Max Win juga yang kabarnya pengen balik ke Tarakan, karena dulu katanya dia lahir di Tarakan Taman Pro 2, cuma sekarang dia di Sulawesi ya. Kita sambut sini-sini, banyak teman di Tarakan, jangan takut ya, ketok aja rumah orang. Ada Kak Stefan Benedict juga yang katanya dulu dia juga penyiar teman Pro 2. Salam satu profesi, kompak di udara ya buat Kak Stefan nih, warga Tarakan teman Pro 2. Ada Kak Milky Way yang lagi nanyain RR kapan nih buat acara. Ya aku juga nanyain sebenarnya, kapan lagi kita ada acara ya kan, biar kedatangan Kak Milky Way nih yang dulu katanya dia sama teman-teman OSIS gitu jogetnya paling depan. Itu, that's my girl, that's my boy. Yo, aku suka banget sama kamu yang kayak gitu ya, yang menghebohkan panggung hiburan kita. Ada Kak Ra juga di sini, teman Pro 2. Ada Kak Titik-Titik juga yang kayaknya pengen kirim salam sama Kak Bang Diki ya, tapi gak tahu Bang Diki yang mana di RRI teman Pro 2. Ya, ada Kak Cakyon Bakso juga ya, yang merupakan salah satu anggota dari komunitas Ceria Indonesia. Aku pengen join supaya gak galau-galau teman Pro 2. Ada Kak Cakyon Bakso tuh namanya, sahabat Ceria Indonesia dari Gresik. Nah, ada Kak Ayam Goreng Enak juga yang kasih semangat sama aku malam hari ini. Dan Jimmy yang kirim salam sama Dila. Halo Dila, yang dulu pernah magang di RRI juga bareng Jimmy nih. Yang kangen banget kayaknya, kapan-kapan aku pengen lihat dan menyapa kalian lagi di sini di pastinya. Anyway, yuk kita sharing lagi buat teman Pro 2 yang mungkin pengen sharing di sini. Penasaran nih hari ini kamu tuh ngapain aja ya. Sembari itu juga aku pengen dengerin satu lagu nih buat teman Pro 2 dari Gigi Perez dengan tajuk Sailor Song. Enjoy.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baik, bersama Dayan di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu, teman Pro 2. Aku senang banget karena ini banyak banget juga yang baru join ya, yang menyapa kita di sini. Ada dari Tawau, teman Pro 2, Kak Rasyano tadi ya menyapa kita. Syarano, I mean, thank you Kak Syarano. Salam juga buat Tawau ya. Semoga kapan-kapan aku bisa berangkat ke sana, karena pengen banget juga pergi ke Tawau ya, karena aku belum pernah ke sana. Ada Kak Na, ini katanya ada sepupunya Kak Randa ya. Buat teman Pro 2 yang sering banget dengerin Randa siaran nih, Kak Na dari Kampung 4 di Tarakan nih, teman Pro 2 ya. Dan juga ada Kak Faris. Oh, I mean Kak Faris yang dari Kampung 4, Kak Faris Saputra nih. Kita Kampung 4 Pride, teman Pro 2. Karena aku sekarang juga lagi siaran di kantor LPP RRI Tarakan Kampung 4. Ada Kak Ninda Harum Tiara Sakarwani. Hai, hai, hai, hai. Yuk kita ramain pokoknya di Pro2.Tarakan ya, karena aku masih live di sini, teman Pro 2. Belum sampai sejam nih, aku pengen teman Pro 2 ramein dong komentar-komentarnya. Kita ngobrol sini, aku pengen nambah teman juga. Hitung-hitung mengisi kegiatan kamu di tanggal merah ini ya. Anyway, buat teman Pro 2 yang baru join nih, yang udah beberapa aku sapa, aku pengen ngucapin khususnya buat yang beragama Nasrani ya, selamat untuk memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Dan buat teman Pro 2 beragama lainnya, kita toleransi, nikmati hari ini. Aku harap teman Pro 2 melakukan banyak hal positif. Deal ya, kita yang positif-positif aja ya, teman Pro 2. Jangan ke lain-lain ya, banyak banget tempat epic yang bisa kamu hadiri hari ini, apalagi besok hari kejepit. Ada juga yang bahkan tadi sempat komen, katanya itu hari Senin baru tuh kembali bekerja. Tos deh untuk kamu pokoknya ya. Aku harap kamu masih bisa sharing, kamu juga bisa masih bisa request lagu di komentar Pro2.Tarakan, teman Pro 2. Sembari itu, kita dengerin dulu yuk lagu yang lagi update banget. Ini dari Nona. Mana fansnya Nona? Dengan tajuk Rollerblade. So, are you ready? Let's go!

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi stay tune di Pro 2 Tatarakan, kita lagi seru-seruan ya. Ada yang pengen aku ceritain gimana caranya jadi penyiar. Kita lagi sharing-sharing session di sini. Ada yang juga kasih kabar kalau dia di tanggal merah tiduran. Oke, okay, I like it. It's okay, tah, teman Pro 2. Aku harap dari hari ini kamu bisa have fun sambil request lagu juga, karena banyak yang request lagu nih. Di mana sebelumnya aku udah puterin lagu dari Event Seventeen juga ya, Jangan Paksa Rindu. Beda, lagu yang viral banget, teman Pro 2 yang direquest sama Kak Farisa Putra, bukan sih? Atau teman Pro 2 lainnya. Nah, setelah ini aku pengen muterin lagu yang direquest sama Kak Hilda. Dia pengen request lagunya Takkan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian. Dan kemudian setelahnya aku bakal langsung puterin lagu yang direquest sama Mas Adi, yang judulnya itu dari NPD, judulnya Sempurnanya Aku. Masih banyak yang request, stay tune di sini ya. Kita masuk dalam list antrian teman Pro 2. Yuk kita lanjut sharing-sharing session di Lefty Talk Pro 2 Dotarakan. Ini lagu buat Kak Hilda.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Carvel Ho dengan lagu Remuk baru sama Mampir menyapa teman Pro 2 dan buat kita gala brutal malam ini. Hey, welcome back to Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu dan masih bersama Dayang di sini. Anyway, ini lagu yang di request sama Kak Zulia Cantik ya. Setelah ini aku bakal puterin lagu yang di request sama Kak Faris nih. Dia pengen request lagi lagu katanya Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang aku kira dari tadi dia tuh galau teman Pro 2. Ternyata dia mau ujian nanti, ujian matematika pula tuh. Makanya lagi pengen request lagu gitu lah ya. Kirain malah galau brutal gitu. Rupanya lagi was-was gitu. Bisa gak ya ujian nanti? Aku doain bisa ya. Semangat buat semua teman Pro 2 yang masih sekolah, yang pada ujian, yang kuliah juga, kerjakan skripsi kalian. Itu kayaknya untuk aku. Aduh, mulai nyusun skripsi nih guys. Ada juga yang pada tiduran, semangat buat malam ini ya. Thank you juga ibunya Abi nih, teman Pro 2. Ini ternyata senior kita ya, dulu penyiar tahun 2016. Oh, salam buat semua penyiar. Tadi ada juga sebelumnya penyiar yang hadir di sini. Aku suka banget loh kalau disapa sama teman seperjuangan gitu ya, seprofesi gitu. Semangat juga buat teman Pro 2 yang pengen jadi penyiar. Karena tadi teman Pro 2, buat kamu yang join di Pro2.Tarakan di TikTok ya, kita sempat sharing session juga tuh, gimana ya caranya jadi penyiar gitu, entah di RRI atau di radio swasta. Kita sempat sharing juga di sini. Di sisi lain, kita juga lagi pada curhat tadi, ada yang pada kirim-kirim salam juga, ya kan. Buat Kak Gilang jangan marah, nanti aku puterin lagunya, oke? Untuk itu, sekaligus aku juga pengen closing segmen. Berat banget sebenarnya, karena gak kerasa ya, udah 1 jam Dayang menemani kamu di segmen Cerita Bareng Pro 2. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin pasti pengen ngobrol, stay tune di live TikTok Pro2.Tarakan, karena aku masih stay tune, masih pengen bacain komentar-komentar kalian juga di sini teman Pro 2 ya kan. Nah, sembari itu kita bakal puterin lagu closing untuk segmen ini ya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Basalama featuring Aziz Harun and Aisyah Retno. Stay tune, Dayang masih bakal menyapa kamu di next segmen Puisi dan Lagu. Don't go anywhere. Bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Imam Pro 2 dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Dayang yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Tradue, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Jumat 15 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Tradue, saya Ocha yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kaidah yang pertama yang disebutkan oleh para ulama atau prinsip yang pertama dan utama dalam mengimani al-asma wa sifat adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, la majala lil aqli fil ghaibiyat. Tidak ada ruang bagi akal secara mandiri ya, untuk mengetahui hakikat perkara-perkara yang gaib. Ya. Kata para ulama, akal kita, Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan memiliki keterbatasan. Memiliki ranah, memiliki ruang tersendiri. Manakala akal tersebut masih bekerja di ranahnya atau di batasan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, maka akal bisa menuntun kita kepada petunjuk, kepada kebenaran. Namun manakala akal tersebut sudah keluar dari batasan yang telah dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau keluar dari ranahnya, maka disitulah justru akal akan kehilangan arah. Akal manusia sama seperti mata, sama seperti pendengaran, sama seperti indera yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, memiliki batasan. Mata memiliki batasan pandangan. Telinga memiliki batasan pendengaran. Ya, ada frekuensi tertentu yang tidak bisa didengar oleh telinga. Demikian pula ada hal-hal yang real dan nyata namun tidak bisa dilihat oleh mata. Angin misalkan. Dia nyata, namun mata kita tidak mampu melihatnya. Demikian pula dengan akal. Akal memiliki keterbatasan. Semua analogi sederhana. HP yang kita gunakan sehari-hari, ya, manakala dia sudah berada di luar jangkauan sinyal, maka dia tidak akan berfungsi, tidak akan bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Maka demikian pula dengan akal. Jika dia sudah berada di luar ranah yang Allah sudah tetapkan, dia sudah keluar dari alamnya, ya, dia sudah mulai memikirkan tentang perkara-perkara yang gaib, yang itu adalah bukan ranah dari akal, tidak mungkin akan bisa dijangkau. Maka disitulah akal tidak akan berfungsi. Disitulah akal tidak akan mendapatkan petunjuk, bahkan cenderung dia akan didatangi oleh keraguan demi keraguan, bahkan bisikan-bisikan dari syaitan, sehingga dia menyimpang dan tersesat. Wallahualam. Ranah dari akal adalah alam fisik ini, alam yang bisa diindra oleh mata kita, oleh pendengaran kita, dan seterusnya. Di balik itu ada alam gaib yang tidak bisa secara mandiri digapai hakikatnya oleh akal. Tidak mungkin, mustahil. Termasuk perkara yang gaib adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala zat yang kita ibadahi, zat yang kita sembah. Kita tidak mungkin mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifatnya hanya dengan akal semata. Tidak mungkin. Apalagi jika sudah berbicara tentang kaifiyah, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala dan hakikatnya. Ini lebih mustahil lagi. Akal hanya mengikuti dalil, dan itulah yang harus menjadi prinsip kita. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah dalil yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha tahu tentang dirinya. Dia Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya. Dia yang Maha tahu tentang dirinya. Qul a antum a'lamu am Allah? Katakanlah. Apakah kalian yang lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri? Jelas Allah sendiri yang lebih tahu tentang dirinya. Maka ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama Allah, ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah perkara gaib, tidak boleh kita sandarkan kepada akal semata. Harus kita kembalikan ilmunya kepada dalil wahyu yang bersumber dari Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menegaskan di dalam Al-Quran, Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasada. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya zat yang maha mengetahui tentang yang ghaib. Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menampakkan yang ghaib itu kepada siapapun juga, illa, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Tegas sekali Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahukan kepada kita, hanya Dia yang tahu perkara yang gaib, hanya Dia yang tahu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan Allah tidak memberitahukannya kecuali kepada Rasul yang Dia ridhai. Ini isyarat yang sangat tegas sekali bahwasanya dalam rangka mengenal Allah, mengenal al-asma wa-sifat, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan kepada penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah melalui hadis-hadis beliau yang sahih. Ikhwatan iman, rahimani wa rahimakumullah. Contoh kekeliruan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, kekeliruan yang bertentangan dengan kaidah ini. Manakala seseorang membayangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah kabarkan tentang dirinya di dalam Al-Quran, mereka bayangkan dengan akal mereka. Contoh misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, Dia berada beristiwa di atas arsy. Tegas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dirinya berada di atas arsy. Arsy berada di atas 7 lapis langit, dan Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, yang paling tinggi, atap surga, dan Allah berada di atasnya, dan tidak ada makhluk berada di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak tempat, dalam 7 tempat di Al-Quran, Allah menegaskan bahwa dirinya berada di atas arasy, tinggi, maha tinggi, berada di atas arasy. Sebagian orang menggunakan akalnya, mereka mengatakan, kalau Allah berada di atas arasy, berarti Allah butuh kepada arasy. Andai kata arasy itu dihilangkan, berarti Allah jatuh. Ini berarti mereka sudah menggunakan akal mereka melampaui batas, keluar dari ranahnya. Mereka menganggap Allah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beristiwa di atas arasy itu berarti butuh kepada tempat, karena akal mereka membayangkan seperti itu. Kita kembali kepada kaidah ini. Ya, sekali lagi para ulama mengatakan la majala lil aqli fil ghaibiyat. Tidak ada ranah, tidak ada ruang bagi akal secara mandiri, ya, untuk memikirkan, menghayalkan, apalagi mengambil kesimpulan tentang perkara-perkara yang gaib. Kita hanya bisa mengimani apa yang difirmankan oleh Allah tentang dirinya. Allah mengatakan dirinya berada di atas arasy, kita tinggal imani. Adapun bagaimana Allah beristiwa berada di atas arasy, maka akal kita tidak bisa menjangkaunya. Dan kita tidak dibebani untuk memikirkan kaifiat, bagaimana hakikat keberadaan Allah di atas arasy. Yang jelas Allah tidak butuh kepada arasy, ya, tidak dilingkupi oleh makhluknya. Allah maha besar, ya. Allah tidak butuh kepada makhluknya, justru makhluknya lah yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ungkapan yang menyatakan bahwasanya jika arus itu ditarik misalkan atau dihilangkan, maka Allah akan jatuh, ini yang difahami oleh akal kita, ya, bahwasanya sesuatu yang berada di atas akan jatuh karena gaya gravitasi. Ini akal manusia. Tidak boleh kita membatasi Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal kita. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar jangkauan akal kita. Maka kita wajib tunduk kepada informasi dan kabar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, terutama pada perkara al-asma wa sifat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Setelah setuju Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian, teman Pro 2. Laporan statistik terbaru mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial nih untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kremlin berharap Amerika Serikat terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Pernyataan ini disampaikan sama juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam konferensi pers di Moskow. Dan teman Pro 2, Peskov mengatakan Rusia menghargai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses negosiasi. Berharap teman Pro 2, pembicaraan terkait penyelesaian konflik Ukraina dapat terus berlanjut. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Talita Rahmadani Wiryawan menyerah di babak 16 besar Thailand Open 2026. Dia kalah dari unggulan tuan rumah Ratchanok Intanon dan tampil di Nimitbol Stadium Bangkok, Thailand pada hari kemarin. Talita harus kalah melalui laga 3 game, teman Pro 2. Setelah laga, pebulu tangkis tunggal putri itu mengatakan Ratchanok pemain yang super bagus banget. Ia hanya berusaha maksimal dan bermain tanpa beban. Dia bersyukur bisa merebut satu game dari lawannya. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 bersama Ocha di jam 6 pagi.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Seratus tujuh Pradua FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pradua, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ocha di Spada. Ya, yang hari ini siap banget temenin kamu dari jam sekarang atau detik ini juga sampai jam 10 pagi nanti. Anyway, di saat ini, di pagi hari ini teman Pradua, kamu udah melek belum sih? Udah dong ya pastinya. Mungkin kamu lagi bersiap-siap teman Pradua untuk menjalankan aktivitas hari ini. Kebetulan kemarin kan udah libur ya, tanggal merah. Mungkin hari ini kembali ke kantor atau kembali beraktivitas seperti biasanya teman Pradua. Aku mau semangatin kamu, alright. Dan buat kamu yang mungkin hari ini, karena bisa dibilang ini hari kejepit banget ya, mungkin ada yang ngambil cuti ataupun ambil izin teman Pradua biar bisa long weekend, happy weekend buat kamu, alright. Tapi di sini aku semuanya aja deh, aku mau sapa teman Pradua dan mau aku temenin di pagi hari ini tentunya di Spada, ngasih kamu informasi-informasi menarik. Dan tentu gak lengkap ya kalau cuman Ocha aja yang nemenin kamu di pagi hari ini teman Pradua. Pastinya juga ada lagu-lagu dari Indonesia, mancanegara yang siap nemenin kamu selama beberapa jam ke depan. So pastiin kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune hanya di Pradua FM.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi Produa FM, tarikan teman terbaik kamu. Teman Produa, back again bersama Ucap Masih di Spada. Buat kamu yang udah siap untuk beraktivitas di pagi hari ini, teman Produa, gak lengkap kalau belum tahu prediksi cuaca di kota Tarakan. Alright, kita mulai dari pagi ini teman Produa. Terlihat kita disambut sama langit yang lumayan ramah ya. Matahari emang udah mulai muncul, tapi masih ketutupan sama awan tipis-tipis nih aku lihat. Pas banget buat kamu yang hari ini pengen cari sarapan dulu di luar sebelum masuk kerja, alright? Kemudian nanti di siang menuju sore, teman Produa, aku saranin untuk kamu tetap waspada karena diprediksi bakal ada potensi hujan ringan di beberapa titik menjelang siang atau sore nanti, dan suhunya bakal berkisar dari 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Jangan lupa kamu siapin payung atau jas hujan di bawah jok motor kamu buat jaga-jaga nggak basah kuyup kalau nanti kamu berangkat ke kantor. Alright teman Produa, pokoknya itu ya prediksi prediksi cuaca kita di pagi hari ini teman Produa hingga menjelang sore nanti. Tapi tetap aku saranin buat kamu untuk selalu cek laporan dari BMKG ya teman Produa, setiap jam atau sebelum kamu keluar beraktivitas di luar ruangan. Alright, kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada dari Meghan Trainor dengan Get In Girl.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus tujuh Produa FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Produa, masih bersama Oce Dispadani. Dan di Jumat pagi ini teman Produa, jangan lupa untuk sarapan ya. Aku mau ingetin kamu sarapan, karena sarapan itu penting banget buat kelangsungan hidup kamu selama beberapa jam ke depan. Kenapa teman Produa? Karena buat aku yang tipe anak itu sarapan banget, ceilah, sarapan banget gak tuh? Kalau gak sarapan teman Produa, bawaannya tuh ya nanti sampai di tempat kerja ataupun di kantor teman Produa pengen nyemil mulu, dan mulut tuh rasanya pengen ngunyah mulu teman Produa. Itu bikin kita jadi gak terlalu fokus sama pekerjaan. Jadi buat kamu yang sama kayak aku nih, tipenya yang sarapan banget, wajib untuk sarapan pagi ini. Kalau rekomendasi aku sih teman Produa, gak usah yang terlalu ribet ya. Sarapan kalau sekalian berangkat kerja, bisa singgah sebentar beli nasi kuning di acil-acil favorit kamu, alright. Sambil dipilih-pilih lauknya, kalau yang simple sih enaknya pakai telur aja teman Produa. Udah dapat proteinnya, lemaknya, dan ya lengkap pokoknya deh. Kalau nasi kuning mah gak ada lawan ya. Mungkin kalau bisa kamu singgahin juga kali ya ke RRI Produa. Mumpung aku juga belum sarapan nih. Agak kelewatan gitu ya teman Produa. Agak gak tahu diri sih lebih tepatnya. But aku mau ingetin kamu aja untuk jangan lupa sarapan, alright. Nah, sambil ditemenin sama lagu-lagu asik lainnya nih, kali ini ada dari Tyla featuring Zara Larsson dengan She Did It Again. Let's go.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Prayer 2, siapa kemarin yang udah ngelihat nih hot news yang berseliweran di sosmed teman Prayer 2 alias sosial media terkait lomba cerdas cermat 4 pilar MPR tingkat Kalimantan Barat. Nah, ini kan sampai banyak banget parodinya ya teman Prayer 2, bahkan viral di mana-mana karena kontroversi penjurian yang dianggap tidak imbang nih teman Prayer 2. Nah, kali ini ada update terbaru dari SMA Negeri 1 Pontianak. Ya, meskipun pimpinan MPR RI sudah memutuskan untuk mengulang atau menganulir hasil lomba dan mengadakan final ulang teman Prayer 2, tapi SMA Negeri 1 Pontianak tetap gak mau ikut serta. Mereka milih untuk tetap menghormati keputusan juri yang sudah ada sejak awal. Wah, dan muncul banyak banget teman Prayer 2 dukungan untuk SMA Negeri 1 Sambas nih ya, karena mereka itu dianggap anak-anak yang jujur dan berani menyuarakan suara mereka ketika dilanda hal tidak mengenakan kayak waktu lomba kemarin teman Prayer 2. Aku sih juga ikut salut ya sama sikap adik-adik ini yang memilih untuk move on dan melupakan yang lalu dan tetap support sesama rekan mereka, yaitu lawannya mereka waktu itu. Dan ini benar-benar kelihatan ya, mereka tuh sportivitas banget. Dan buat kamu yang nungguin kabar terbarunya gimana nantinya teman Prayer 2, well, nanti insya Allah ada lagi teman Prayer 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Sepadah

0: Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Back again teman Pradue di ruang dengar kamu masih bersama dengan Ocha. And it's time to kita dengarkan lagu dari teman-teman akselerasi kreatif musik. Kali ini ada dari Cilokak dengan singlenya berjudul Balek Bembek teman Pradue, yang merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan penciptaan serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas supaya masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan di subsektor musik dan lain-lain teman Pradua. BTW, Cilokak ini merupakan salah satu musik tradisional khas suku Sasak di NTB, dan musik ini tuh berasal dari sebuah permainan gambus teman Pradua yang membawakan lagu-lagu berisi ya hal-hal yang bisa mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Lagu ini juga teman Pradua merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta nih, atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet lah ya. Siapa di sini yang udah pernah ngerasain teman Pradua? Wah, pasti masih ingat kan sampai sekarang. Dalam lagu ini juga BTW ada wanita yang sedang meluapkan isi hatinya lewat pantun-pantun menggunakan bahasa Sasak. Penasaran? Langsung aja kita dengerin bersama-sama.

Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 7:30 ini aku mau puterin kamu our next song. Masih sama ya, dari akselerasi kreatif musik. Dan kali ini datang dari El Pama Prison, yang mungkin udah kamu tahu ya, bahwa mereka adalah anggota grup rap yang berisi 10 orang, warga binaan lapas kelas 2 Merauke, teman Pre2. Dan mereka ini hebat banget, meskipun lagi menjalani masa hukuman, teman Pre2, seperti biasanya mereka juga tetap mendapatkan dukungan dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya mereka, teman Pre2, lewat kecintaan mereka terhadap musik hip hop. Dan mereka ini juga kerennya lagi, sering banget menang di acara-acara perlombaan, showcase, gigs, dan kompetisi, termasuk seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan sama Kementerian Ekonomi Kreatif dan berkolaborasi dengan Ermukim Party. Buat lagu mereka, teman Pre2, yang akhirnya terpilih berjudul This Is Squad El Pama, dan menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip nih dan dipublikasikan dalam digital streaming. Buat kamu yang penasaran sama lagunya, teman Pre2, ini tuh mengangkat kisah tentang gimana warga binaan itu, seperti mereka tentunya tetap bisa berkarya dan ingin menangkis stigma sampah masyarakat, teman Pre2. Jadi kita tetap support mereka ya, meskipun mereka pernah salah langkah, teman Pre2, tapi mereka juga sudah membayarnya ya dengan menjalankan hukuman mereka sebagaimana mestinya, dan tetap berkarya di dalam lapas itu termasuk hal positif ya yang bisa dilakukan, teman Pre2. Jadi tetap dukung mereka, kamu bisa streaming lagunya baik itu di YouTube maupun di digital Spotify, teman Pre2. Oke, kita lanjut mendengarkannya nih, langsung aku putarkan, ini dia El Pama Prison dengan This Is Squad El Pama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro2, berita utama dari dunia internasional pagi ini special for you. Ada kabar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping, teman Pro2, di mana mereka berdua baru banget menggelar pertemuan bilateral yang penting. Berdasarkan dari artikel rri.co.id, ada dua poin utama yang dihasilkan, dan saat ini teman Pro2 mereka menjalin komitmen kerja sama, di mana mereka sepakat untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama strategis untuk meredam tensi antara kedua negara. Selain itu, teman Pro2, pertemuan ini juga menekankan pentingnya menjaga persaingan ekonomi agar tetap sehat serta membuka jalur komunikasi tingkat tinggi untuk menghindari konflik perdagangan global. Dan langkah diplomasi ini, teman Pro2, ya, diharapkan membawa stabilitas lebih bagi ekonomi dunia di tahun 2026. So, kita nantikan aja perkembangan selanjutnya dan tetap di Pro2.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang ada rencana mau liburan nanti nih ke Thailand, teman Pro 2, karena aku dengar-dengar harga tiket ke Thailand itu tergolong murah dan makanan di sana, teman Pro 2, hampir mirip dengan lidah-lidah Indonesia. Cocok lah ya istilahnya. Jadi banyak banget anak muda yang pengen sesekali main ke sana, teman Pro 2, dengan culture budaya yang luar biasa banget. Kita penasaran ya teman Pro 2, kalau lihat di sosial media aja rasanya kurang gitu. Tapi teman Pro 2, ada informasi penting buat kamu yang mungkin ada rencana pengen ke Thailand nih, biar rencana kamu gak gagal ya. Pemerintah Thailand ini kabarnya lagi ngerencanain aturan baru terkait durasi kunjungan turis asing, teman Pro 2. Simak ya poin-poin utamanya hanya di sini. Alright, kita ke poin pertama nih teman Pro 2. Kabarnya ada pemangkasan masa tinggal. Jadi Thailand itu berencana untuk memangkas masa tinggal bebas visa buat warga negara dari 93 negara. Jadi kalau sebelumnya teman Pro 2 turis bisa tinggal lebih lama, dalam kebijakan baru ini sih sepertinya durasinya bakal disesuaikan kembali. Kemudian poin kedua teman Pro 2, ternyata langkah itu tuh diambil sebagai bagian dari evaluasi keamanan dan pengaturan arus wisatawan asing. Pemerintah setempat pengen mastiin kalau sistem keluar masuk negara mereka tetap terkendali meskipun lagi gencar promosi pariwisata. Wah, ini dua poin yang penting banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau long trip ke Bangkok atau ke Phuket, mending pantau terus ya update resminya sebelum kamu pesan tiket. Takutnya nih nanti jangan sampai durasi liburan kamu malah melebihi izin tinggal yang ada di sana ya teman Pro 2. Jadi safety travel semuanya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.